0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Menghadapi tantangan pengentasan kemiskinan memang tidaklah mudah, tetapi ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menanggulangi masalah ini secara lebih efektif. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan akses pendidikan. Pendidikan adalah salah satu kunci untuk keluar dari kemiskinan. Program pendidikan gratis dengan biaya rendah serta pelatihan keterampilan dapat membantu anak-anak dan remaja dari keluarga miskin memperoleh peluang yang lebih baik di masa depan. Mendorong pendidikan keterampilan dan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga anak-anak dari keluarga miskin dapat lebih mudah memperoleh pekerjaan

0: Halo Andi, selamat siang.
1: Hey, Billy. Jih, tumben nih. Hari ini kau main kesap rumah. Bagaimana?
0: Terada Andi, saya mau tanya. Kemarin kan kau bilang ada ikut investasi toh? Nah, saya datang ini mau tanya kau tentang investasi saham.
1: Oh, iyo Billy. Investasi saham tuh bagus kan? Bisa jadi pilihan yang baik untuk kau kalau kau mau memiliki pengetahuan yang cukup. Tapi Billy, kau harus bersabar juga. Dan kau perlu ingat ada risiko juga yang terkait dengan investasi saham.
0: Oke baik, Andi. Saya juga ingin mulai dengan investasi yang lebih stabil seperti obligasi atau reksadana. Kalau menurut kau pusaran bagaimana? Langkah apa yang harus saya ambil nih?
1: Oh iyo Billy, obligasi dengan reksadana tuh bisa jadi pilihan untuk pemula. Baru Billyku juga bisa mempertimbangkan untuk diversifikasi portofolio. Investasinya juga untuk mengurangi resiko.
0: Baik Andi, saya akan mempertimbangkan saran yang kau kasih. Terima kasih ya. Sebelum memulai investasi, penting untuk menentukan tujuan keuangan, mengetahui profil resiko, memilih investasi yang sesuai disertifikasi portofolio, serta memantau dan menyesuaikan investasi secara teratur.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pukul 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Kali ini

Pukul 10 lebih 2, 3 menit waktu Indonesia Timur. Kali ini ada info Pro 2 Strike News. Kali ini datang dari Pemprov Papua Pegunungan yang dorong pelajar 8 kabupaten ikut Olimpiade Sains. Ya, teman Pro 2, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat mendorong pelajar di 8 kabupaten di daerah itu untuk mengikuti Olimpiade Sains untuk meningkatkan pengetahuan dan membuka peluang memperoleh beasiswa. Dan Koordinator Olimpiade Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua, Papua Pegunungan, Yoel Giban di Wamena hari Sabtu kemarin mengatakan siswa-siswi di 8 kabupaten harus diikutkan dalam setiap lomba Olimpiade yang digelar pemerintah. Dan ia juga menjelaskan setiap siswi yang mengikuti kegiatan Olimpiade itu nama-namanya telah terdaftar di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan ia juga menilai ada beberapa daerah Papua Pegunungan yang jarang mengirim perwakilan untuk mengikuti Olimpiade digelar oleh yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Pegunungan. Berpindah ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Kali ini informasi datang dari DP2KP Papua Selatan yang meminta nelayan tidak tangkap ikan di perairan PNG. Ya, teman Pro 2, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan atau DP2KP Provinsi Papua Selatan menggandeng instansi terkait lain untuk memberikan sosialisasi kepada pemilik kapal dan nelayan agar saat mencari ikan tidak melakukannya di perairan Papua Nugini atau PNG. Penyuluhan dan sosialisasi sering dilakukan namun masih saja ada laporan terkait dengan kapal nelayan dan juga anak buah kapal atau ABK yang ditangkap di otoritas laut PNG. Dihubungi di Jayapura, Paino mengatakan walau sudah dilakukan sosialisasi, namun masih saja ada kapal-kapal nelayan yang memiliki kapasitas 30 GT ditangkap otoritas PNG. Dan dari laporan yang diterima, jumlah kapal penangkapan ikan yang ditangkap di PNG sekitar 10 kapal. Dan saat ini ada yang sudah masuk dalam proses di pengadilan PNG. Kabupaten Merauke, Papua Selatan merupakan satu-satunya wilayah yang perairannya berbatasan dengan PNG.

0: Iya tuh, si paling dateng. Soye banget gak sih?
1: Iya ih, mentang-mentang juara kelas sama menang olimpiade. Semua orang jadi idolain dia banget sekarang. Padahal mah biasa aja kali.
2: Woi, lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget dari mukanya.
0: Itu tuh, si paling. Cuma juara kelas sama menang olimpiade doang? Kayaknya semua orang bisa deh.
2: Kalau semua orang bisa, kok kamu enggak? Kamu juga bisa dong kayak dia. Jadi juara kelas, menang olimpiade, bahkan jadi kebanggaan satu sekolah. Mona, Dewi, kalian tuh jangan pernah iri sama keberhasilan orang lain. Nanti yang ada, hati kalian jadi kotor terus. Emang kalian mau kayak gitu?
1: Hah? Iri? Nanti deh kita buktiin. Kita bisa kok jadi lebih baik dari dia.
2: Ya udah, bagus deh kalau gitu. Daripada kalian sibuk ngawasin setiap gerak-gerik dia, mending kalian tuh nyibukin diri dengan belajar. Biar kalian tuh jauh lebih baik dari dia. Semangat ya! Sibukkanlah diri kita dengan perbaikan, karena sejatinya rezeki tidak akan pernah tertukar.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Radio 2 selama ini kita mengenal Bank Indonesia atau yang lebih familiar dengan sebutan BI. Di era pemerintahan Hindia Belanda, DJB atau Djavasi Bank yang didirikan tepatnya pada tahun 1828. DJB bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Lalu sekitar satu abad kemudian, tepatnya pada tahun 1953, Bank Indonesia dibentuk dengan menggantikan fungsi serta peran dari DJB sebagai bank sentral. Bank Indonesia saat itu memiliki tiga fungsi utama di bidang perbankan, moneter, dan sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia juga diberi wewenang untuk melakukan fungsi bank komersial sebagaimana pendahulunya, Teman Pro 2. 15 tahun kemudian, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur tugas serta kedudukan Bank Indonesia. Kemudian di tahun 1999 memasuki era baru. Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal dan tiga pilar utama dalam mendukung tercapainya tujuan tunggal.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Apa sih?
2: Mau tahu? Simak yang satu ini.
3: Bagi orang Indonesia, kayaknya udah lazim untuk punya 2, 3, bahkan 4 nomor handphone sekaligus di zaman modern seperti sekarang. Khususnya bagi para pria yang memiliki hubungan asmara tak terhingga. Tapi tunggu dulu, mungkin ada penyebab dibalik kenapa orang Indonesia memiliki kebiasaan ini. Penyebab yang mungkin selama ini tidak kita sadari. Oke, jika dipikir-pikir, pasti jawabannya karena tarif menelpon antar operator yang mahal. Tapi mengingat orang Indonesia adalah orang Indonesia, mereka selalu menemukan solusi dalam segala kesulitan. Jadi, apakah hanya seperti itu jawabannya? Tidak. Ayo kita coba gali lebih dalam lagi. Pertama-tama kita juga harus menanyakan kenapa tarif beda operator atau yang biasa disebut sebagai offnet lebih mahal daripada tarif sesama operator yang biasa disebut sebagai onnet. Apa bedanya? Meskipun banyak sekali faktor dan istilah ribet yang menentukan bagaimana tarif tersebut bisa sampai sebesar ini, tapi ada satu faktor penting yang selama ini ternyata banyak dilewatkan orang Indonesia. Apa itu? Hal itu adalah tarif interkoneksi. Terima kasih Google Translate. Ya, jadi sebelum kita membahas tarif yang namanya susah diingat ini, kita juga harus tahu apa arti dari kata ini sendiri. Jadi, dalam istilah dunia perteleponan, jika tidak ada
4: interkoneksi,
3: maka pengguna hanya bisa menelpon pengguna lain yang satu operator, namun tidak bisa menelpon pengguna yang beda operator. Oleh karena itu, dibuatlah yang namanya interkoneksi. Karena adanya interkoneksi ini, maka ada biaya antar operator yang harus ditanggung. Namanya adalah biaya interkoneksi. Nah, biaya inilah yang ikut menentukan biaya telepon kita yang kemudian berujung pada kebiasaan kita menggunakan banyak nomor yang tidak terlalu membanggakan. Hal inilah yang mungkin sudah disadari oleh negara-negara lain, seperti negara-negara di Uni Eropa yang sudah lama menurunkan tarif interkoneksinya dan menyelamatkan miliaran euro sehingga makin banyak warganya yang akhirnya dapat menikmati layanan telekomunikasi yang terjangkau. Negara berkembang lain seperti Afrika Selatan pun sudah mengalami kemajuan industri telekomunikasi yang baik sejak menurunkan tarif interkoneksi di negaranya. Sedangkan di India, yang namanya biaya interkoneksi antar operator hampir nol alias gratis. Lalu, bagaimana dengan negara tercinta kita, Indonesia? Kabar baiknya, meskipun belum banyak orang yang tahu, negara kita pun ternyata menuju ke arah yang sama. Pemerintah terus melakukan evaluasi untuk menurunkan referensi biaya interkoneksi ini. Lalu, apa dampaknya? Bagi kita mungkin kedepannya akan makin banyak orang Indonesia yang dapat menikmati layanan telekomunikasi terjangkau, khususnya bagi kita yang di luar Pulau Jawa yang selalu dianaktirikan. Dan mungkin yang paling penting, akhirnya orang Indonesia tak lagi perlu punya banyak nomor handphone. Mungkin kebijakan ini akan terasa merugikan bagi beberapa pihak, tapi bagi kita semua, selain jadi bisa menghemat isi dompet kita yang sudah tipis ini, hal ini juga dapat mensejahterakan negeri kita yang indah ini. Dan seperti biasa, terima kasih.
1: Apa sih?
2: Mau tahu? Stay tune terus di Pro2 Spirit Inovasi.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Beberapa waktu lalu, Kobi berkesempatan main ke Istana Negara bareng Om Denisa di suara dari layar ya untuk makan siang dengan Presiden kita, Pak Joko Widodo. Setelah menyantap aneka hidangan Indonesia yang lezat, Pak Jokowi bertanya,
3: kenapa makanan atau kuliner Indonesia ini bervariasi banyaknya, macam-macam banyaknya. Ada yang pedas, ada yang asin, ada yang manis, macam-macam.
2: Benar juga. Sebagai orang Indonesia, wajar kalau kita berpikir bahwa kuliner Indonesia enak-enak. Tentu karena kita telah sangat terbiasa dengan cita rasanya. Bagaimanapun, masakan Indonesia rupanya juga berhasil jadi jawara di ranah internasional. Buktinya dalam daftar 50 makanan terenak sedunia yang disusun oleh CNN Travel, rendang dan nasi goreng menempati urutan pertama dan kedua. Sementara itu, sate berhasil meraih ranking ke-14, mengalahkan aneka masakan dari negara lain. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ada beberapa alasan yang membuat masakan Indonesia sangat nikmat dan lezat. Pertama, hampir semua masakan Nusantara kaya akan bumbu dan rempah-rempah. Sejak zaman nenek moyang kita masih seorang pelaut, Nusantara termasyhur sebagai kepulauan rempah. Para pedagang dari Arab, Tiongkok, India, dan Eropa sampai berbondong-bondong datang untuk mencari rempah di tanah air kita ini. Nah, rempah ini rupanya tak hanya bisa menggoyang lidah, tapi juga menggoyang hidung kita. Memangnya apa hubungan antara kuliner Indonesia dengan lidah dan hidung kita? Di bangku sekolah, kita pasti pernah belajar bahwa organ pengecap kita, lidah, dapat mengenali 5 jenis rasa, yaitu manis, asam, asin, pahit, dan gurih alias umami. Tapi ternyata, organ yang paling berperan sehingga otak kita bisa mengenali aneka rasa bukanlah lidah, tapi justru hidung. Dibandingkan lidah, retronasal atau hidung bagian dalam kita ternyata lebih peka bereaksi pada kandungan zat kimia dalam makanan. Itu sebabnya kenapa kita langsung bisa mengenali sedapnya KFC, Pizza Hut, atau bakso yang lezat justru saat mencium aromanya, bahkan sebelum mencicipinya. Ya, asal hidung kita tidak sedang mampet. Oke, alasan kedua masakan Indonesia enak terletak pada tradisi unik di balik tiap masakan. Bayangkan saja semangkuk rendang yang terdiri dari 30 potong daging sapi ternyata harus dimasak sampai minimal 4 jam. Fakta uniknya, kalau kurang dari itu namanya bukan rendang, tapi kalio. Lalu, pernahkah kalian makan rawon? Salah satu bumbu penting rawon adalah biji kluwak atau kepayang, yang kalau dikonsumsi tanpa persiapan yang benar ternyata mengandung racun hidrogen sianida. Akibatnya, kita bisa pusing, mual, muntah, dan bahkan tewas dalam 10 hingga 60 menit, tergantung dosis yang kita konsumsi. Siapa sangka justru yang hitam, jelek, dan keriput inilah yang bisa bikin kita mabuk kepayang. Selanjutnya, kelezatan kuliner Nusantara bisa dilacak dari sejarah dan geografisnya. Diapit 2 benua dan 2 samudra, Indonesia merupakan tempat persinggahan strategis bagi pedagang dari berbagai penjuru dunia. Akhirnya, terjadilah perpaduan antara budaya lokal dan asing, termasuk di ranah kuliner. Hasilnya, sekarang kita bisa menikmati kelezatan martabak telur, perkedel, kue bika, somai, dan tentunya... Jadi, tak masalah jika kita doyan makan masakan asing, asal masakan Indonesia tetap di hati. Dan sebagai pemuda Indonesia yang kekinian, kita juga bisa menunjukkan nasionalisme lewat sosial media.

0: Iya, jadi daripada posting yang alay-alay, mending posting konten yang bisa bikin kuliner Indonesia mendunia. Dan seperti biasa, terima kasih.
1: Apa sih?
2: Mau tahu? Stay tune terus di Pro2 Spirit Inovasi.

tidur mulu. Dasar anak zaman sekarang, pagi jadi siang, siang jadi malam. Kirim udah dapat

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow. Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia. Sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
5: Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
6: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
7: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan.
8: Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
9: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Labyrinth.
3: Do you think I'm stupid?

0: Eh Dila, coba kau lihat usaha warung bakso di sebelah itu. Tiap hari pelanggannya rame terus. Saya curiga dia pakai pelaris apa sampai warung rame begitu.
1: Jangan asal curiga sembarang ah. Nanti kalau orang lain dengar, bisa bahaya tuh.
0: Bah, terus, ku tahu kenapa usaha warung baksonya laris manis begitu.
1: Nah ini bagian yang belum kau paham, Andy. Jadi, beberapa waktu lalu tuh, saya sempat ngobrol sama Bang Amir, pemilik warung bakso itu. Katanya dulu, dia juga punya usaha tidak terlalu ramai seperti sekarang ini. Tapi
0: apa, Dila? Aduh, cerita cepat sudah.
1: Jadi, Bang Amir itu dia bisa sukses jualan bakso begini karena dia belajar cara buat bakso dengan rasa yang enak agar bisa dijual. Terus harga jual juga terjangkau isi dompet, sambil promosi juga di medsos. Dan Bang Amir berusaha kasih pelayanan yang terbaik bagi pelanggannya. Itu yang bikin usaha warungnya rame setiap saat.
0: Oh, jadi begitu. Ah, saya sudah buruk sangka lagi.
1: Memiliki niat untuk memulai usaha tentu akan membuat Anda bersemangat. Jangan mudah putus asa. Teruslah berinovasi karena keberhasilan adalah hasil dari perjuangan dan ketekunan.

Kemiskinan ekstrim adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan atau layanan sosial. Seseorang dikatakan miskin ekstrim jika biaya kebutuhan sehari-harinya berada di kisaran 10.739 per orang per hari. Seperti yang diketahui, bahwa kemiskinan di Indonesia masih menjadi yang cukup besar yang harus dihadapi bangsa. Faktor yang mempengaruhi kemiskinan ialah sulitnya mendapat pekerjaan karena kalah saing dengan yang mempunyai ijazah sarjana. Sehingga, yang lulusan SMA-SMK saat ini sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, umur juga menjadi faktor sulitnya mendapat pekerjaan. Beberapa strategi untuk mengatasi kemiskinan ekstrim diantaranya bantuan sosial, penggunaan infrastruktur, akses pendidikan dan kesehatan, program kewirausahaan, bantuan stimulan perumahan, pembangunan sanitasi dan akses air minum, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sistem jaminan sosial, dan menumbuhkan swadaya setempat.

Usaha mikro, kecil, dan menengah tak lengkap jika tanpa adanya riset pasar. Riset pasar adalah kegiatan penelitian yang penting untuk pengembangan UMKM karena membantu memahami pasar, mengidentifikasi peluang bisnis, dan mengurangi resiko. Riset pasar yang tepat dan efektif dapat membantu UMKM memahami tren pasar, kebutuhan konsumen, dan mengidentifikasi peluang baru. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan dalam riset pasar. Pertama, mengidentifikasi produk yang dibutuhkan oleh target konsumen. Kedua, mendapatkan umpan balik dari konsumen potensial. Ketiga, mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa yang disediakan. Keempat, mengetahui target pasar. Kelima, mengetahui pendapat konsumen potensial tentang minat mereka terhadap ide produk bisnis.

0: guess I'm a bad liar.
1: Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Saat ini pemerintah Indonesia telah meluncurkan UMKM Go Digital. Apa sebenarnya itu? UMKM Go Digital adalah inisiatif untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah bertransformasi dari bisnis konvensional menjadi berbasis digital. Proses ini memungkinkan UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai aspek bisnis, seperti pemasaran, penjualan, hingga pengelolaan keuntungan. Teknologi digital membantu UMKM dalam mengelola bisnis dengan lebih baik, mulai dari akuntansi, manajemen stok, hingga layanan pelanggan. Tahun 2024 menjadi titik awal penting bagi akselerasi digital UMKM. Dengan semakin banyaknya pelaku yang beralih ke platform digital, diharapkan hal tersebut bisa menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia, di mana UMKM memiliki peluang besar untuk mendukung Indonesia Emas 2024 dengan memperkuat ekonomi digital, berorientasi ekspor, mendorong inovasi, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

0: punya modal terbatas buat usaha, tapi kira-kira bisa buka usaha apa ya?
1: Hey Joe, kenapa bingung? Zaman sekarang banyak cara untuk buka usaha meskipun modal awalnya kecil.
0: Ah, emang bisa kah?
1: Ya elah, bisa dong. Yang penting gunakan tips seperti ini. 1. Legalitas usaha. Ini tuh tentang mengurus legalitas usaha sebagai perseroan terbatas atau PT perorangan yang dapat meningkatkan kredibilitas di mata lembaga keuangan. 2. Manfaatkan kredit usaha rakyat. Nah, ini adalah program pemerintah yang menawarkan pinjaman dengan bunga rendah untuk pelaku UMKM. 3. Efisiensi biaya operasional. Karena dapat meningkatkan keuntungan secara signifikan, pangkas pengeluaran yang tidak perlu, dan fokus pada kegiatan yang memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha. 4. Mengikuti program bantuan usaha. Karena banyak pemerintah dan perusahaan besar itu menyediakan program bantuan permodalan untuk mendukung UMKM. Nah, tips seperti ini, pelaku UMKM bisa lebih mudah untuk mendapatkan modal. Gitu, Jo.
0: Wah, oke juga nih tips dari Ko.

Sebelum Anda memutuskan untuk berinvestasi, sebaiknya lakukan riset dan analisis untuk mendapatkan informasi yang memadai dan membuat keputusan yang objektif. Anda dapat melakukan riset investasi dengan cara pelajari perusahaan jika ingin berinvestasi saham. Pahami profil risikonya. Tentukan tujuan investasi. Pertimbangkan kesanggupan modal. Jangan tergoda dengan berita atau rekomendasi tanpa melakukan analisis sendiri. Jangan lupa membuat perencanaan yang matang dengan belajar untuk memilih saham yang tepat.

0: Stunting itu dimulai dari apa? Dan apa sih stunting itu?
1: Oke, berikut penjelasannya. Stunting dimulai dari kondisi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak sebagai akibat dari kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu pada saat hamil atau pada masa pertumbuhannya. Stunting biasanya ditandai dengan gigi anak yang lebih pendek daripada standar usianya. Jumlah kasus stunting di Indonesia masih tergolong tinggi, yaitu sekitar 3 sampai dengan 10 anak. Oleh karena itu, stunting masih menjadi masalah yang harus segera ditangani dan dicegah. Gejala stunting umumnya bisa terlihat saat anak berusia 2 tahun. Namun, hal ini sering tidak disadari atau malah disalahartikan sebagai perawakan pendek yang normal. Gejala dan tanda-tanda yang bisa menunjukkan anak mengalami stunting adalah tinggi badan anak lebih pendek daripada tinggi badan anak seusianya, berat badan tidak meningkat secara konsisten, dan tahap perkembangan yang terlambat dibandingkan anak seusianya, tidak aktif bermain, sering lemas, dan mudah terserang penyakit, terutama infeksi. Pastikan untuk rutin mengukur berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan terdekat. Jika hasil screening menunjukkan pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukanlah pemeriksaan lanjutan ke dokter.

0: Aduh, kakak, ada hamil tuh. Coba stop kurang-kurangi micin, kak. Kakak makan makanan yang bergizi boleh. Bapak sudah belikan vitamin, tapi kakak tidak pernah minum.
1: Aduh, bapak, malas sekali mau minum barang itu. Lagian, tidak apa-apa juga, mu. Saya lebih suka makan makanan yang seperti begini daripada buah, sayur, apalagi susu. Aduh, tidak.
0: Kakak harus ingat. Sekarang kakak tidak cuma makan buat diri sendiri. Itu ada adik bayi di dalam kakak punya perut. Kalau kakak kurang protein, vitamin, kasihan adik nanti bisa kena stunting.
1: Bah, iyo kak bapak. Aduh, ngeri sekali yo. Mana buah? Mana sayur? Aduh, kakak makan sudah. Kekurangan gizi selama kehamilan dapat menyebabkan stunting. Karena gizi merupakan dasar dari pertumbuhan dan perkembangan janin. Terapkan pola hidup sehat agar semua selamat.

Tahukah kamu siapakah sastrawan pertama Indonesia? Novel pertama kali datang di Indonesia pada tahun 1920-an, di mana memuat sebuah kisah yang sesuai dengan tren pada zaman tersebut, yaitu kisah percintaan dibuat oleh Mara Rusli dengan novelnya berjudul Siti Nurbaya. Sebuah roman diterbitkan pada tahun 1920 dan sangat banyak dibicarakan orang bahkan sampai kini. Mara Rusli adalah sastrawan Indonesia Angkatan Balai Pustaka atau periode sastra yang muncul pada masa penjajahan Belanda sekitar 1920-an hingga 1930-an. Dalam dunia sastra Indonesia, Mara Rusli digelari sebagai Bapak Roman Modern Indonesia oleh H.B. Yasin yang juga salah satu sastrawan tanah air. Mara Rusli merupakan sastrawan Indonesia yang lahir di Kota Padang, Sumatera Barat pada 7 Agustus 1889. Ia lahir dalam lingkungan keluarga yang beragama Islam serta merupakan keturunan bangsawan. Ayah Mara Rusli, yaitu Sultan Abu Bakar, adalah seorang Demang yang bergelar Sultan Pangeran yang masih merupakan keturunan langsung Raja Pagaruyung. Sedangkan ibunya berasal dari Jawa dan masih keturunan dari Sentot Ali Basya, salah satu panglima perang Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Mara Rusli memiliki gelar yang berasal dari ayahnya yang berkata,

Pernah nggak sih kalian merasa takut ketinggalan suatu tren tertentu? Kalau iya, bisa jadi kamu terkena istilah FOMO, Fear of Missing Out atau FOMO, artinya ketakutan ketinggalan informasi atau tren terbaru yang sedang berlangsung. Ini sering terjadi ketika kita melihat teman-teman atau orang lain melakukan sesuatu yang seru dan kita merasa harus ikut serta agar tidak merasa tertinggal. Tahukah kamu bahwa FOMO bisa berdampak negatif bagi kesejahteraan? Yuk ikuti tipsnya agar kamu tidak menjadi korban FOMO. Pertama, batasi waktu online. Cobalah untuk mengatur waktu online yang kamu habiskan di media sosial. Ini akan membantu untuk mengurangi tekanan untuk selalu terkoneksi. Kedua, tetap fokus. Ingatkan diri sendiri tentang apa yang penting dalam hidupmu. Ingatkan juga bahwa FOMO bisa membuat kita lupa untuk mengejar impian dan tujuan kita sendiri. Ketiga, hadirkan diri. Nikmati saat-saat di dunia nyata bersama teman-teman dan keluarga, dan ciptakan kenangan yang berarti. Jadi jangan biarkan FOMO mengendalikan hidupmu. Ingatlah bahwa kamu tidak perlu selalu terhubung dengan segala hal. Temukan keseimbangan dan nikmati hidupmu tanpa ketakutan untuk ketinggalan.

0: Marco, besok ke bioskop kah? Dengan Nana yang lain, ada film baru.
1: Hai, sama alas kan pergi sudah. Saya biasa nonton di pembajakan saja di HP, gratis.
0: Astaga, Marco. Pembuat dan pemain film dong secape-cape syuting, kok malah pi nonton film bajakan? Kau tahu kah tidak, selain bikin produser dan pemain rugi, nonton film bajakan juga bisa bikin kupu HP kena malware.
1: Iyo kah?
0: Iyo. Jadi dalam situs film bajakan ada malware berisi virus yang berpotensi menginfeksi laptop atau HP. Kalau di virus itu menyebar, bisa saja kupu perangkat elektronik dikendalikan oleh orang yang tak bertanggung jawab. Dong bisa kasih nyala ku kamera, terus dong rekam kupu aktivitas tanpa kau tahu.
1: Ih, bahaya sekali Ale, saya baru tahu nih. Mulai sekarang saya tak akan nonton film bajakan lagi yuk.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi nih. Bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi subanting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat, iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopo mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sahajar kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau. Tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kupu istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi. Dan tong cerai.
0: Mama, jam begitu, Ba. Bapak janji akan berubah. Tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh.
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

0: Hi, Rye.
1: Hai sayang, kamu tumben banget semangat.
0: Iya dong, kan kita mau pacar. Habisnya, sekarang paling mentok kalau ngedate tuh cuma bisa baik kok.
1: Sabar ya, Ra. Nanti setelah pandemi, kita nonton bareng, kita dinner bareng, terus pulangnya aku anterin pakai motor.
0: Oh, sama nonton konser. Kan terakhir 2019 kita nonton konsernya The Massive. Ingat nggak? Yang aku rekam pakai handycam aku?
1: Ingat lah. Itu momen yang paling menyenangkan buat aku. Ra, kamu deket nggak sama Jenner?
2: Coba lihat keluar nih.
1: Bulannya lagi bagus banget.
0: Ya nih, lagi latihan juga. Lucu ya, kita di dua tempat yang berbeda, tapi bisa ngeliat bulan yang sama. Aku jadi ngerasa dekat sama kamu. I miss you, bye. Halo?
3: Halo?
0: Bye.
3: Bye. Bye. Hello.
1: Sayang. Sorry, aku ketiduran.
2: Kamu tadi ngomong apa?
0: Gak apa-apa kok. Lagi, sekarang kamu tidur aja. Kamu pasti capek banget kan?
1: Yaudah, aku tidur dulu ya.
2: Good night.
0: Good night, bye.

Kata takjil marak digunakan sebagai kata ganti kudapan yang dimakan sesaat setelah buka puasa. Biasanya berupa makanan manis seperti kolak pisang, sop buah, es campur, dan lain sebagainya. Namun ternyata, kata takjil bukanlah berarti makanan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata takjil memiliki arti mempercepat dalam berbuka puasa. Kata ini berakar dari kata ajil dalam bahasa Arab yang memiliki arti menyegerakan, sehingga takjil bermakna perintah untuk menyegerakan untuk berbuka puasa. Semakin berjalannya waktu, pergeseran makna takjil pun kian melebar, dan sekarang ini orang-orang memahami arti kata takjil sebagai makanan yang ringan untuk disantap saat berbuka puasa. Tidak bisa dipungkiri, pemakaian istilah takjil yang bermakna makanan buka puasa sudah marak terlihat di mana-mana. Takjil artinya menyegerakan untuk berbuka puasa, karena hal tersebut sangat dianjurkan dalam Islam. Saat azan berkumandang, hendaklah segera berbuka dengan makanan ringan yang aman diterima langsung oleh perut kosong.

Hai teman Pro2, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Sad ayat ke-29.

كتاب القرآن أنزلناه إليك مبارك. Kami turunkan kepadamu penuh keberkahan. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran. Para pemirsa RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini Allah SWT menjelaskan tentang tujuan diturunkannya Al-Quran, yaitu dalam rangka yang pertama, bahwa Al-Quran diturunkan untuk ditadaburi. Sebelum itu yang terpenting adalah bahwa Al-Quran ini turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran bukanlah perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Al-Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari firman Allah, kitabun anzalnahu ilaika, kitab Al-Quran kami turunkan kepadamu, menunjukkan bahwa Al-Quran bukan perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT agar mereka bisa mentadaburi maknanya. Apa makna tadabur? Artinya mengambil poin penting dari ayat-ayat yang kita baca. Apa inti dan makna faidah dari ayat-ayat yang kita baca? Itulah makna tadabur. Tadabur bisa dilakukan oleh siapa saja, apalagi di bulan Ramadan, yang mana bulan yang sangat terkait dengan Al-Quran. Mari kita manfaatkan untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, selain kita tadaburi ayat-ayatnya, apa tujuan Al-Quran diturunkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Dalam surah Sad 29 ini Allah mengatakan, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran. Siapapun yang memiliki akal yang sehat, maka dia akan dengan mudah untuk menerima Al-Quran. Sebab Al-Quran tidak bertentangan dengan akal sehat manusia. Allah SWT yang mengetahui dan telah menciptakan hambanya, manusia, sehingga apa yang mereka butuhkan Allah tuangkan di dalam Al-Quran. Dengan diturunkannya Al-Quran, maka mereka bisa mengambil pelajaran. Itulah tujuan utama diturunkannya Al-Quran. Semoga di bulan yang mulia ini, yang mana Allah menjadikannya bulan sebagai kesempatan atau waktu diturunkannya Al-Quran, kita bisa lebih banyak mentadaburi ayat-ayatnya. Karena dengan mentadaburi Al-Quran, maka kita bisa memahami apa sesungguhnya dibalik atau makna dibalik ayat-ayat yang kita baca. Dengan demikian kita bisa mengamalkan kandungannya. Semoga kita menjadi hamba yang menjadi sahibul Quran, yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran dan mentadaburi ayat-ayatnya. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dalam segmen acara Kisah Ramadan bersama saya Rida. Pendengar, kisah Ramadan kali ini merupakan salah satu kisah yang sangat unik. Terdapat sebuah kisah tentang seorang ahli ibadah yang sahur di dunia dan berbuka puasa di surga. Dia merupakan seorang lelaki yang begitu dinantikan oleh bidadari surga. Namanya adalah Sa'id bin Al-Harits. Dia adalah seorang pejuang muslim yang berjuang melawan kekaisaran Romawi pada tahun 38 Hijriah dalam pertempuran Perang Yarmuk. Kisah Sa'id bin Al-Harits diceritakan oleh Hisham bin Yahya Al-Kinani dalam buku Qiyam al-Lail wal Munajat inda al-Syar. Hisham bin Yahya Al-Kinani berkata kepada temannya, Rafi bin Ubaidillah, aku ingin menceritakan sebuah peristiwa yang aku saksikan sendiri. Semoga cerita ini bermanfaat untuk kita semua. Rafi pun meminta Hisham untuk melanjutkan ceritanya. Hisham menceritakan bahwa ia dan rombongannya sedang berperang di negeri Romawi. Mereka dipimpin oleh Maslamah bin Abdul Malik dan berteman dengan penduduk Basrah. Selama di sana, mereka saling bergantian menjaga dan menyiapkan makanan. Di antara mereka ada Sa'id bin Al-Harits, yang dikenal sangat rajin beribadah. Ia sering berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari. Kami ingin membantunya saat ia mendapat giliran tugas, tetapi ia menolak. Ia tetap menjalankan tugasnya tanpa mengurangi ibadahnya sedikitpun, kata Hisham. Dia melihat Sa'id sangat sabar dalam beribadah. Di luar waktu sholat atau saat dalam perjalanan, ia tidak pernah berhenti berzikir dan membaca Al-Quran. Hisham berkata kepada Sa'id, semoga Allah merahmatimu. Ingat, matamu juga memiliki hak yang harus engkau penuhi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, lakukanlah pekerjaan sesuai kemampuanmu. Namun, Sa'id menjawab, saudaraku, napas kita terbatas, umur kita ada batasnya, dan hari-hari pun akan berakhir. Aku sedang menunggu kematian, dan tak lama lagi nyawaku akan dicabut. Jawaban itu membuat Hisham menangis. Ia segera berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan pertolongan kepada Sa'id. Hisham juga meminta Sa'id untuk beristirahat di dalam tenda. Selama Sa'id terlelap di dalam tidurnya, Hisham mendengar dia berbicara dan tertawa dengan mata terpejam. Sa'id bergumam, aku tidak ingin kembali, sampai mengulurkan tangan seolah-olah mengambil sesuatu. Ia menarik kembali tangannya dengan pelan-pelan sambil tertawa. Ia berkata, malam ini saja. Tak lama kemudian, Sa'id terbangun dengan tubuh gemetar. Ia menengok ke kanan dan ke kiri, lalu dia diam sejenak hingga kesadarannya pulih. Setelah itu, Sa'id segera bertahlil, bertakbir, dan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat sikap temannya, Hisham merasa heran dan bertanya, saudaraku, apa yang terjadi padamu? Aku baik-baik saja, wahai Abu Al-Walid. Balas Sa'id berusaha menyembunyikan apa yang baru saja terjadi. Hisham tidak percaya dan terus memaksa Sa'id untuk menceritakan mimpinya. Sa'id pun bercerita bahwa ia didatangi oleh dua orang laki-laki yang sangat tampan. Mereka berkata, bangunlah, agar kami bisa menunjukkan nikmat yang Allah sediakan untukmu. Ia melihat istana yang megah dan bidadari-bidadari yang cantik di sekitarnya. Sa'id berjalan-jalan di dalam istana hingga menemukan sebuah kasur yang di atasnya terdapat seorang bidadari yang sangat cantik. Bidadari itu berkata, sudah lama aku menantimu. Sa'id bertanya, siapa kamu? Aku adalah istrimu yang abadi, jawab bidadari tersebut. Sa'id mengulurkan tangan kepadanya, tetapi bidadari itu menolaknya dengan lembut. Bukan sekarang, engkau masih harus kembali ke dunia. Aku tidak ingin kembali, tukas Sa'id. Engkau harus kembali,
engkau masih tinggal di dunia selama 3 hari. Pada malam ketiga, engkau akan berbuka puasa bersama kami, insya Allah. Said menolak, malam ini saja. Namun bidadari menjawab, perkara ini telah ditetapkan. Pada pagi harinya, Said berjuang melawan musuh dengan sangat berani, meskipun dalam keadaan berpuasa. Ia mencari kematian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah waktu sore tiba, ia berbuka puasa. Hari berikutnya, ia melakukan hal yang sama hingga tibalah hari ketiga. Ketika matahari hampir terbenam, seorang prajurit Romawi melemparkan anak panah dan mengenai Said. Ia pun tersungkur. Hisham berlari mendekatinya dan berkata, "Selamat berbahagia. Engkau akan berbuka di istana pada malam ini. Aduhai, andai saja aku bisa ikut bersamamu." Mendengar itu, Said tertawa dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya kepada kita." Said pun syahid dalam keadaan masih berpuasa. Hisham segera mengumpulkan orang-orang untuk menceritakan kisah Said, lalu bersiap untuk menyolatkannya. Kabar itu pun sampai ke Maslamah bin Abdul Malik, yang meminta orang yang mengetahui tentang Said untuk menjadi imam sholat jenazahnya. "Aku pun mengimami sholat jenazahnya," ujar Hisham. Pendengar, pada petang itu, Said pun berbuka bersama bidadari di surga, meninggalkan para temannya yang masih perlu berjuang dalam peperangan. Dan pendengar, sampai di sini kisah Ramadan Haru dari Abid yang sahur di dunia, buka puasa di surga. Saya Rida, mengucapkan terima kasih atas waktu dan kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan jumpa kembali dalam segmen kisah Ramadan berikutnya. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cinta pada pandangan pertama adalah sebuah ungkapan untuk menggambarkan ketertarikan romantis tiba-tiba dengan orang asing atau orang yang baru pertama kali ditemui. Mungkin ini ya yang dirasakan Pak Soekarno dan Heldy Jafar, istri terakhirnya. Waktu pertama kali bertemu, Heldy merupakan siswi kelas 2 SMA yang terpilih menjadi anggota barisan Bhinneka Tunggal Ika. Saat menaiki tangga Istana Merdeka, Soekarno berhenti tepat di hadapan Heldy untuk menanyakan asalnya dan memuji tampangnya yang rupawan. Pada pertemuan berikutnya, Soekarno mengajak Heldy untuk menari lenso di hadapan banyak orang. Di sela-sela tarian itu, Soekarno menanyakan namanya, asal sekolah, usia, dan meminta izin untuk bertamu ke rumah Heldy. 12 Mei 1965, Soekarno berkunjung ke rumah Heldy dan langsung menyatakan ketertarikannya kepada Heldy. Tapi waktu itu Heldy merasa terlalu muda dan meminta presiden mencari perempuan lain. Namun Soekarno semakin sering datang ke rumah setelah kunjungan pertama. Sampai akhirnya mereka menikah di Juni 1966 ketika Heldy berusia 18 tahun, sementara Soekarno berusia 65 tahun. Tapi, pernikahan tersebut hanya bertahan selama 2 tahun. Meskipun demikian, Heldy Jafar merupakan cinta terakhir Presiden Soekarno sebelum beliau meninggal di tahun 1970.

0: Saya ke pasar belanja dulu, eh. Saya takut jangan sampai pasar tutup nanti.
1: Ina, Ina, saya minta tolong ke pasar buat belanja tumpuk kebutuhan, tapi kayaknya dia lupa pakai masker. Ina, Ina.
0: Ya, ada apa lagi? Bicara cepat sudah. Saya buru-buru ini. Terlalu lama lagi pasar tutup baru. Saya terjadi beli sayur dengan ikan buat tong makan hari ini.
1: Stop marah-marah sudah. Saya cuma mau kasih tahu, ku pun masker itu pakai. Ku tidak takut tertular penyakit kah? Apalagi sekarang ini ada wabah corona macam begini.
0: Untuk apa lagi? Masker itu untuk orang sakit saja yang pakai. Kalau saya kan sehat-sehat saja toh.
1: Aduh, ampun nih. Ku telah dengar himbauan dari pemerintah, pakai masker itu untuk jaga kupu kesehatan juga, sayang.
0: Iyo, iyo sudah. Saya pakai ini, sepuas.
1: Nah, itu baru mantap. Ku yang terlope-lope, Mo.
0: Makasih.
1: Bukan ku, masker itu yang saya bilang.
2: Kini WHO telah menganjurkan penggunaan masker oleh semua orang di tempat-tempat umum untuk menghindari paparan akan virus corona. Satu-satunya cara untuk menghindari penularan dari orang tanpa gejala adalah dengan menggunakan masker.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ah, capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Ah, paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, maling apa kucing?
2: Kucing.
0: Tuh, kucing.
1: Itu orang. Kucing tuh.
0: Wah, benar maling. Pukul kentongannya. Salah.
1: Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
3: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali berulang-ulang jika ada maling.

Negara Kesatuan Republik Indonesia ibarat rumah besar tempat bernaung ratusan suku yang tersebar di berbagai daerah Indonesia dengan keunikannya masing-masing. Hasil sensus 2010 mencatat ada 1.340 suku di Indonesia, terbanyak kedua di dunia setelah India dengan 2.000 suku. Keragaman suku itu juga membawa kekayaan bahasa di negeri yang membentang dari Sabang sampai Merauke dan Miangas sampai Rote, tercatat 707 bahasa daerah, terbanyak kedua setelah Papua New Guinea dengan 839 bahasa. Kekayaan suku dan bahasa kita menggambarkan betapa indahnya warna-warni kehidupan dalam bingkai NKRI. Tetapi keragaman itu juga menjadi tantangan agar bisa hidup bersama dalam harmoni kebinekaan. Kita berbeda-beda, tapi satu Indonesia. Perbedaan janganlah mengkotak-kotakan sesama anak negeri. Dalam suasana peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, kita diingatkan menjaga harmoni keragaman suku dan budaya dalam bingkai NKRI. Ini penting karena kemerdekaan Indonesia dicapai melalui pengorbanan para pejuang dengan latar belakang yang beragam. Mereka berjuang tanpa pamrih demi Indonesia merdeka. Menjadi kewajiban generasi penerus bangsa merawat Indonesia, rumah kita bersama.

Tradisi menghantar mas kawin atau ararem merupakan tradisi warisan masyarakat suku Biak, Papua. Dalam menjalankan tradisi ararem, para calon suami dan keluarga besarnya akan berjalan kaki menuju kediaman calon istri dengan melakukan pawai sambil membawa berbagai jenis barang

Usaha mikro, kecil, dan menengah tak lengkap jika tanpa adanya riset pasar. Riset pasar adalah kegiatan penelitian yang penting untuk pengembangan UMKM karena membantu memahami pasar, mengidentifikasi peluang bisnis, dan mengurangi resiko. Riset pasar yang tepat dan efektif dapat membantu UMKM memahami tren pasar, kebutuhan konsumen, dan mengidentifikasi peluang baru. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan dalam riset pasar. Pertama, mengidentifikasi produk yang dibutuhkan oleh target konsumen. Kedua, mendapatkan umpan balik dari konsumen potensial. Ketiga, mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa yang disediakan. Keempat, mengetahui target pasar. Kelima, mengetahui pendapat konsumen potensial tentang minat mereka terhadap ide produk bisnis.

mungkin hari terakhir untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesempatan berkumpul di hari esok, seperti hari ini, atau mungkin hari ini.

0: Katanya kakak mau beli rumah lagi kah? Memangnya rumah yang kita tempati ini kenapa kak? Bukannya masih bagus bangunannya?
1: Iya sih, kakak mau beli rumah. Tapi bukan untuk kita tempati deh. Rumah itu sebagai investasi kita buat kedepannya. Biar ada penghasilan juga toh.
0: Terus, uangnya dari mana buat beli rumah baru lagi?
1: Tenang adek, kakak punya tabungan yang bisa dipakai dulu. Siapa tahu setelah investasi properti rumah bisa bantu ekonomi kita ke depannya. Karena kita bisa sewakan kembali rumah itu.
0: Oh, iya juga ya.
1: Investasi properti menjadi pilihan menarik bagi mereka yang ingin membangun kekayaan dan menciptakan arus kas positif dalam jangka panjang.

0: Ayo. Kok baju bagus sampai? Batiknya tampak elegan. Beli di mana? Pasti mahal, eh?
1: Ah, Simon, tidak juga. Ini saya beli di konveksi batik dekat saya punya rumah. Murah-murah, eh. Bagus-bagus lagi. Kalau kau mau lihat ke sana, nanti saya temani.
0: Heh? Konveksi rumahan? Murah-murah? Betulan bagus kah tidak? Jangan-jangan bagusan baju Bangkok Thailand yang biasa saja jastip-jastip kah ini?
1: Simon, kekudet sampai. Zaman sekarang konveksi rumahan itu tidak kalah saing sama produk-produk luar negeri. Dari kualitasnya, hasilnya, bahkan lebih bagus produksi UMKM dalam negeri. Kalau kau tidak percaya, nanti kau ikut saya sudah. Saya tunjukkan betapa majunya UMKM kita yang sekarang. Produk buatan Indonesia kian mendunia. Mari kita mencintai dan membeli produk lokal agar UMKM kita semakin berjaya. UMKM kuat, ekonomi nasional meningkat, rakyat sejahtera. Bangga buatan Indonesia.

0: Galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik!
2: Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Wat.
2: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan.
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya?
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi.
1: Ini berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan galau-galau.
3: If I could take it back, every word, every silence.

0: Adek, lagi belajar ya? Adek tadi belajar apa di sekolah? Coba Bapak lihat.
1: Adek tadi belajar menggambar, Pak. Ini gambaran adek. Ada Mama, Bapak, sama adek.
0: Loh, Dek, kok adek sama Bapak pegang rokok di gambarnya sih? Adek kan gak boleh merokok.
1: Kalau adek gak boleh, kok Bapak boleh sih? Adek kemarin udah bilang kan sama Bapak untuk jangan merokok. Asapnya kan bikin adek batuk. Tapi Bapak bilang gak apa-apa. Ya udah, adek ikutin deh. Jangan sampai anak berpikir, bagaimana cara ayah menyayangiku jika cara menyayangi dirinya sendiri pun salah. Stop merokok, biarkan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Sayangi hidupmu, sayangi keluarga.

Sahabat kreatif, mungkin kamu pernah berpikir, kenapa sih jam yang ada di dunia ini berputar dari arah kanan ke arah kiri, bukan dari arah kiri ke arah kanan? Nah, sebelum ada jam analog dan digital seperti sekarang, manusia menggunakan jam matahari untuk mengetahui waktu, tepatnya di tahun 2000 sebelum Masehi. Jam matahari sendiri dibuat dengan menancapkan tongkat panjang pada tanah, dan posisi bayangan tongkat itulah yang menjadi patokan perubahan waktu. Di bumi bagian utara, matahari terbit dari timur melewati selatan, lalu terbenam di barat. Timur ada di sebelah kanan, sedangkan barat ada di sebelah kiri. Dan di pagi hari, bayangan benda ada di sebelah kiri, karena sinar matahari datang dari sisi timur atau kanan. Dan di sore hari, bayangan benda ada di sebelah kanan, karena sinar matahari datang dari sisi barat atau kiri. Jadi, matahari berputar dari kanan ke kiri, dan itu membuat bayangan berputar dari kiri ke kanan. Perputaran bayangan itulah yang menjadi patokan putaran arah jarum jam. Itulah alasan mengapa jarum jam berputar ke kanan. Lalu, bagaimana dengan bumi bagian selatan? Nah, di bumi bagian selatan, matahari terbit dari timur, melewati utara, lalu terbenam di barat. Timur menjadi ada di sebelah kiri, sedangkan barat menjadi ada di sebelah kanan. Sehingga, perputaran bayangannya menjadi dari kanan ke kiri. Mengapa arah jarum jam tidak mengikuti bumi bagian selatan? Itu karena bumi bagian utara merupakan daerah pusat lahirnya peradaban bumi. Peradaban Mesir, Mesopotamia, Indus, dan Sungai Kuning semuanya ada di bumi bagian utara. Daratan di dunia ini sebagian besar berada di bumi bagian utara dan hanya sedikit yang berada di bagian selatan. Karena itulah, banyak peradaban lahir di bumi bagian utara. Seandainya daratan lebih banyak berada di bumi bagian selatan, mungkin saja jam yang kita pakai saat ini arah jarumnya akan berputar ke kiri.

Usaha mikro, kecil, dan menengah tak lengkap jika tanpa adanya riset pasar. Riset pasar adalah kegiatan penelitian yang penting untuk pengembangan UMKM karena membantu memahami pasar, mengidentifikasi peluang bisnis, dan mengurangi risiko. Riset pasar yang tepat dan efektif dapat membantu UMKM memahami tren pasar, kebutuhan konsumen, dan mengidentifikasi peluang baru. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan dalam riset pasar. Pertama, mengidentifikasi produk yang dibutuhkan oleh target konsumen. Kedua, mendapatkan umpan balik dari konsumen potensial. Ketiga, mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa yang disediakan. Keempat, mengetahui target pasar. Kelima, mengetahui pendapat konsumen potensial tentang minat mereka terhadap ide produk bisnis.

0: apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini. Tahukah kamu siapa penemu golongan darah? Yuk kenalan dengan penemu yang satu ini. Karl Landsteiner merupakan ahli biologi dan dokter asal Austria. Ia dikenal karena mengembangkan sistem klasifikasi modern golongan darah pada tahun 1900. Pria yang lahir di Vienna 14 Juni 1868 ini memiliki prestasi yang menakjubkan selama masa pendidikannya. Salah satunya, ia berhasil membuat esai tentang pengaruh diet pada komposisi darah ketika mengambil jurusan kedokteran di University of Vienna, Austria. Kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan kimia membuat Landsteiner juga tidak puas begitu saja. 5 tahun setelah lulus, ia sempat bekerja di 3 laboratorium, yakni Laboratorium Hans di Swiss, Emil Fischer, dan E. Bamberger di Jerman. Setelah itu, Landsteiner kembali lagi ke Vienna dan meneruskan sekolah kedokteran di Vienna General Hospital Austria. Saat menjalani studi, ia menemukan teori baru. Ternyata, seseorang bisa bertransfusi darah tanpa merusak sel tubuhnya. Dan di tahun 1901, ia berhasil mengidentifikasi 3 golongan darah, yaitu A, B, dan O. Landsteiner pun menerima Nobel dalam bidang fisiologi atau kedokteran. Pria yang dikenal sebagai bapak transfusi kedokteran ini tutup usia pada 26 Juni 1943.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm, ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: sahabat kreatif, apa jadinya ya kalau kertas nggak pernah ditemukan? Meskipun terlihat sepele, penemuan ini sangat berarti loh. Nah, sebenarnya siapa sih orang yang menemukan kertas? Adalah seorang berkebangsaan Tionghoa bernama Cai Lun, tokoh di balik penemuan kertas yang kita pakai sampai saat ini. Cai Lun lahir pada masa dinasti Han pada abad pertama Masehi di daerah Guiyang. Kini, daerah tersebut disebut dengan Provinsi Hunan. Cai Lun adalah seorang pegawai di pengadilan kekaisaran. Dengan profesi tersebut, ia sering menulis. Namun pada masa itu, tulisan dibuat di atas kulit hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Orang Tionghoa juga menggunakan perkamen sutra atau bambu untuk menulis. Karena sering menulis, Cai Lun mulai merasa kerepotan. Ia menganggap bahan tersebut cukup berat dan Cai Lun pun akhirnya mencari ide untuk membuat sesuatu yang bisa...
1: Oke teman Pro 2, hai, selamat sore nih untuk kita semuanya nih. Oke, welcome back nih with Kak Ocha nih teman Pro 2. Oke, apa kabar nih buat kita semua hari ini? Semoga kita sehat-sehat selalu ya teman Pro 2. Oke, tahu gak teman Pro 2, hari ini akan ada audisi putaran pertama Bintang Radio Indonesia dari LPP RRI Seru ya. Untuk itu teman Pro 2, kamu dapat mendengarkan bersama melalui frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui dan ditayang siaran langsung juga ya di YouTube RRI Serui nih teman Pro 2. Mungkin untuk kamu punya bestie atau kamu punya keluarga, teman-teman, ya kamu bisa langsung saksikan di LPP RRI Serui atau di laman YouTube-nya RRI Serui dan juga di frekuensi kesayangan kita 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Oke teman Pro 2, langsung kita bergabung ya bersama kayak ada Karida yang juga di sebelah ya di auditorium RRI Serui. Ya, kita akan bersama-sama mengikuti acara Bintang Radio. Oke teman Pro 2, untuk itu stay tune with RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Oke, selamat malam semuanya.
1: Selamat malam semuanya.
0: Bagaimana deg-degan? Ada yang bilang iyo, ada yang gugup, bilang gugup. Tidak. Oke, selamat malam untuk para pendengar RRI Seruya dimanapun kalian berada, yang lagi streaming di YouTube ya, YouTube RRI Seruya dan juga di RRI Digital, maupun yang sedang mendengarkan lewat frekuensi 101,5 Pro 2 FM Seruya, teman terbaik kamu. Nah, para pendengar, di malam hari ini merupakan acara yang kita tunggu-tunggu.
1: Betul sekali.
0: Yakni audisi Bintang Radio Putaran Pertama. Tak kenal maka tak sayang, Kak Afi. Kita kenalan dulu, tapi jangan asal sembarang sayang. Siapa tahu dong ini suara yang punya. Oke, kita akan mempersilahkan para peserta untuk naik ke atas panggung bersama-sama. Boleh? Oke, kita sambut, ini dia 19 peserta.
1: Beri tepuk tangan yang meriah, teman-teman semuanya.
0: RRI Seruya 2026. Oke, aduh, kamu ganteng-ganteng sampai ganteng-ganteng, cantik-cantik, rapi-rapi.
1: Jadi 19 peserta ini ya, Rekarida, itu dijaring dari dua jalur pendaftaran. Yang pertama lewat Bintang Radio Ghost to School yang kita laksanakan di SMA 1 Seruya, juga lewat pendaftaran via online gitu.
0: Oke, dan ini dia ke-19 finalis Bintang Radio Putaran Pertama RRI Seruya 2026.

0: Waduh, terima kasih banyak adik-adikku yang ganteng-ganteng dan juga cantik-cantik. Boleh dipersilahkan turun. Jangan dorong-dorongan ya.
1: Pelan-pelan.
0: Iya, pelan-pelan.
1: Ayo, pelan-pelan.
0: Oke, dari John Mansai, ini dia.
1: John Mansai dan Junior Mansai, ada dua Mansai ya.
0: Junior. Iya, mereka dua-dua nih kayaknya janjian deh, Kavi.
1: Kita daftar yuk gitu.
0: Oke, terima kasih banyak. Kamu sudah cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng.
1: Selain peserta juga, pemirsa dan pendengar, kita juga tentunya ada dewan juri nih.
0: Iya, benar banget. Ya. Kita punya dewan juri yang cantik dan juga ganteng-ganteng. Kita sambut yuk dewan juri kita. Ada, saya panggil satu-satu aja dari sisi sebelah kiri dulu. Ada Kak Rudy Sianturi, silahkan mengambil posisinya. Beri tepuk tangannya dong buat juri kita yang ganteng ini. Jangan disuka ya, ini udah punya istri ya. Oke, selanjutnya yang paling cantik.
1: Iya, iya. Ada Kak Cika Numberi. Ayo, mari Kak Cika.
0: Oke. Okay. Oke, okay, kalau ada yang cantik, ada yang ganteng lagi nih, Kak Afi.
1: Dan ini Mansai juga ya?
0: Iya, Mansai juga.
1: Ada Kak Hans Mansai.
0: Silakan, okay, Kak Hans. Oke, beri tepuk.

0: 101,5 FM Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Selamat malam dan selamat datang di putaran pertama Bintang Radio 2026 RRI Serui, yang bisa ditentuk dan yang bisa ditemukan juga ya, atau disaksikan juga di kanal YouTube RRI Serwi Karida.
1: Iya, benar banget. Akhirnya ya, yang ditunggu-tunggu tiba juga nih, kembali lagi di panggung kompetisi yang bergengsi banget Kak Ovi. Apalagi kalau bukan Bintang Radio RRI Serwi 2026.
0: Dan tahun ini Karida, antusiasme peserta itu keren banget. Penjaringannya kan dua kali ya, dua jalur ya. Lewat Bintang Radio Ghost to School di SMA 1 Serwi, juga lewat pendaftaran online secara umum gitu ya
1: Karina. Iya benar banget. Dan kemarin juga waktu kita audisi,
0: iya,
1: antusiasnya bagus sekali ya Kak Afi ya, benar ya?
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Keren banget anak-anak zaman sekarang ya.
1: Jadi dari hasil gabungan dua tadi terkumpullah 19 adik-adik ini yang ganteng-ganteng dan juga cantik-cantik yang sudah berada di auditorium RRI Serui, yang sudah siap untuk berkompetisi. Oke.
0: Okay. Jadi ada 10 putri dan 9 putra ya Karina.
1: Benar-benar.
0: Dan buat jalannya kompetisi, teman Pro 2 perlu catat juga nih, kalau Bintang Radio RRI Serwi 26 ini ada dua putaran. Yang pertama, putaran pertama ini di malam hari ini lagu pop nasional 7 September ya. Dan putaran kedua pop daerah akan dilaksanakan 11 hari lagi di tanggal 18 September Karina.
1: Oke. Okay. Jadi kamu jangan lupa vote, kamu punya idola ya. Oke? Oke. Sapa dulu untuk dewan juri, Kak Cika selamat malam, Kak Rudy selamat malam, Kak Han selamat malam. Sudah siap untuk menjadi dewan juri? Sudah siap menilai adik-adik ini? Oke. Kamu hati-hati sama Kak Cika, ya. Cuma bilang aja. Oke.
0: Ya.
1: Kayaknya tanpa berbahasa-basi lagi ya Kak Alvi.
0: Iya.
1: Oke, kita langsung aja panggil peserta di putaran pertama ini dengan nomor urut berapa Kak Alvi?
0: Ada nomor urut ketiga. Kita langsung saja ya.
1: Oke.
0: Dia akan menyanyikan lagu dengan judul terbaik. Kita sambut, beri tepuk tangan yang meriah untuk John Mansai.

Oke, kita beri tepuk tangan untuk John Mansai yang sudah membawakan lagu terbaik ya, yang dipopulerkan oleh Mike Mohede. Nomor urut 3 sudah, kita ke nomor urut 5. Ada Junior Mansai, ini Mansai bersaudara dengan lagu yang sama juga, terbaik dari Mike Mohede. Kita beri tepuk tangan untuk Junior Mansai.

Junior Mansai, gila keren banget ekspresinya itu loh. Nah, teman-teman sini ada yang dukung Junior Mansai dan John Mansai? Buat teman-teman juga bisa kontribusi buat penilaian mereka loh. Caranya gimana? Caranya adalah vote di www.bintangradio.rri.id. Bisa kalian buka sekarang ya. Dan tadi kan kita udah dengerin suara-suara cowok ya. Kali ini kita mau ke cewek kali ya. Nah, ada yang akan nyanyiin lagu Sedia Aku Sebelum Hujan yang akan dipopulerkan oleh kita maksud saya. Dan ini dia peserta dengan nomor urut 6 ada Nafa. Beri tepuk tangan yang meriah.

Baik, kita beri tepuk tangan untuk Kenapa Sediaku Sebelum Hujan yang dipopulerkan oleh It Gitaf. FYI, ibu dari Nafa ini dulunya pernah menjuarai Bintang Radio juga. Halo Kak Jupe, selamat malam. Di sebelahnya juga sama ada Kak Mulkam yang juga pernah menjuarai Bintang Radio. Terima kasih loh sudah hadir. Oke, dari yang cantik-cantik kita geser ke yang ganteng-ganteng lagi. Dengan nomor urut 7 ada Gregorius Kadang yang akan membuat kita galau di malam hari ini dengan firasat yang dipopulerkan oleh Marcel. Ini dia Gregorius Kadang, beri tepuk tangannya.

Cepat pulang. Aduh, jadi pengen pulang nih ke seseorang, teman-teman. Tadi lagu galau ya. Sekarang kita bakal ke perempuan dan masih galau juga nih, teman-teman. Kita akan disuguhkan lagu Teganya Kau, Lyodra, yang akan dibawakan oleh I'm sorry. Kayaknya salah nih. Ke lagu Sedia Aku Sebelum Hujan dulu. Di peserta nomor urut 8 ada Sophia Bonai. Tepuk tangan yang meriah ya.

Tepuk tangannya Sophia Desvince Bonai, sedia aku sebelum hujan. Kalau di sini sedia payung sebelum hujan ya. Kamu masih semangat kah? Aduh, saya kayak lihat ada kaki-kaki yang getar-getar begitu. Oke, kita langsung saja sudah. Oh, FYI, ini disiarkan secara langsung ya melalui YouTube RRI Serui dan juga streaming via aplikasi RRI Digital dan juga live nih di radio di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Kita lanjutkan nomor urut 9, ada siapa ada yang ganteng di sana? Ada John Aldo Ramabato yang akan membawakan Firasat dari Marcel. Beri tepuk tangan untuk John Aldo Ramabato.

keren banget. Buat pendukungnya John Bato, kalian bisa langsung ya buka www.bintangradio.rri.id buat voting John Aldorma Bato. Juga peserta yang lainnya tentunya ya teman-teman. Dan sekarang kita langsung ke peserta perempuan lagi. Ada lagu dengan judul Teganya Kau yang dipopulerkan oleh Lyodra. Kita langsung saja beri tepuk tangan yang meriah untuk Kayetana Julia Masriah.

0: tangannya untuk adikku yang manis ini, Kayatana Julia Masriat. Masih semangat toh? Masih kan tidak, macam suara lemas sekali. Masih. Yang sama-sama begitu masih.
1: Masih.
0: Ya begitu. Kamu macam belum makan kak. Oke, kita akan panggil peserta berikutnya dengan nomor urut 11. Ada Gracilaria Valencia Raubaba yang akan membawakan lagu Aku Bukan Untukmu yang dipopulerkan oleh Anggi Marto. Tepuk tangan dong untuk Gracilaria, silakan.

Tepuk tangan sekali lagi buat Geras Valencia Raubaba. Menghayati banget ya. Kayaknya sedih gitu ya. Oke, siap Kak Cika. Tadi dari tadi kita udah 3 lagu galau semua ya, teman Bro 2. Kita sekarang ke lagu yang kasmaran lagi ya, kayaknya ya. Ada lagu Sedia Aku Sebelum Hujan yang dipopulerkan oleh Ed Kitaf, akan dibawakan oleh peserta nomor 12. Ada Cici Sarendeng. Tepuk tangan semuanya.

Hey, Cici Sarendeng, sedia aku sebelum hujan. Mau ngucapin selamat datang untuk teman-teman yang baru saja masuk di auditorium RRI Serui. Dan izin juga selamat malam Bapak Kepala LPP RRI Serui, Bapak Narmo SE. Selamat malam Bapak. Oke, kita akan beranjak ke peserta berikutnya dengan nomor tampil 13 yang akan membawakan lagu Teh Hijau dari miliknya Tulus. Kita sambut peserta nomor urut 13, ada Van Jackson. Tepuk tangan untuk Van Jackson.

Van Jackson. Lagu Teh Hijau. Lagu Teh Hijau ini yang bikin banyak orang ganti foto profil. Di sini ada yang ganti foto profil? Angkat tangan semua yang ganti foto profil. Waduh. Dari Teh Hijau ngomongin foto profil ya, ke lagu berikutnya juga masih ngomongin foto nih. Ada lagu Sesi Potret yang dipopulerkan oleh Inau. Kita langsung saja ya sambut peserta nomor urut 15, ada Samuel. Tepuk tangan untuk Samuel.

sesi potret Enau featuring Ari Lesmana. Oke, ini tinggal beberapa peserta lagi. Saya lihat dong punya muka-muka nih kayak nervous begitu kak. Apalagi perempuan satu nih. Oke, selamat datang untuk adik-adik yang baru saja memasuki auditorium RRI Serwi untuk mendukung para jagoannya. Kenapa kok tidak ikut? Oke, kita akan beranjak ke peserta berikutnya ya. Dengan nomor tampil 16 ada Lucia Stenia yang akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali yang dipopulerkan oleh Mahalini. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Lucia Stenia.

Stenia. Keren-keren banget nih peserta malam hari ini. Udah ada 11 yang tampil loh. Udah ada 11, kalian pilih siapa? Yuk yang belum voting, kalian coba buka www.bintangradio.rri.id buat vote peserta pilihan kalian. Oke. Kita ke peserta nomor tampil 17. Ada Andrew Werimon yang bakal menyanyikan lagu dengan judul Firasat yang dipopulerkan oleh Marcel. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Andrew Werimon.

tepuk tangan yang meriah untuk Andre Werimon. Terima kasih Andre yang sudah menghibur kita malam hari ini. Dan FYI ya, selamat malam juga untuk para pendengar program Madu RRI Serui di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, juga yang lagi streaming via YouTube RRI Serui dan juga aplikasi RRI Digital. Kita masih di audisi Bintang Radio Putaran Pertama RRI Serui tahun 2026. Dan untuk selanjutnya kita akan melangkah ke peserta nomor urut 18 yang akan membawakan lagu Sedia Aku Sebelum Hujan. Ada Sinti Syekh Kaki Sina. Tepuk tangan untuk Sinti Syekh.

Noel, ada Arlingga, ada Graciela, ada juga Cindy Wayoi. Gugup gak nih kalian? Ngelihat yang lain keren banget ini. Oke, gak berlama-lama lagi ya teman Produa. Kita ke peserta nomor urut 19, ada Noel yang akan membawakan sesi potret. Tepuk tangan untuk Noel.

sesi potret. Terima kasih banyak Noel, kamu keren sekali. Oke, tinggal 3 peserta lagi ya. Dan kita langsung aja ya ke peserta dengan nomor urut 21 yang akan membawakan lagu Beda Sendiri nih dari tadi. Ada Arlingga Santoso yang akan membawakan lagu Alama yang dipopulerkan oleh Rizky Febian. Tepuk tangan dong untuk Arlingga, silahkan.

0: jatuh cinta.
1: Alama Arlingga, keren sekali. Buat teman Pro 2 yang dukung Arlingga dan juga peserta lainnya, gak bosen-bosennya diingetin nih, kalian bisa buka www.bintangradio.rri.id buat vote jagoan kalian masing-masing teman Pro 2. Dan kita ke peserta selanjutnya, kali ini perempuan nih. Bakal nyanyiin lagu Aku Bukan Untukmu. Kita tepuk tangan untuk Gracella Nupapati.

untuk Gracella Nupapati, aku bukan untukmu. Terima kasih, Gracella. Oke, bagaimana dewan juri sejauh ini? Bagus-bagus toh. Iya, mantap kata Kak Cika, mantap. Ini kamu yang harus hati-hati sama Kak Cika nih. Oke, kita beralih ke peserta terakhir. Aduh, sudah terakhir saja. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan selamat malam dan juga selamat datang untuk ibu guru saya, ibu kesenian, ada Ibu Yohana Warabai. Terima kasih banyak ibu sudah hadir dan sudah memberikan ruangannya kemarin untuk kami, Ghost to School. Oke, kita beralih ke peserta terakhir dengan nomor urut 24. Ada Cindy Wayoi yang akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Cindy Wayoi.

0: beri tepuk tangan yang meriah untuk Cindy Wayoi yang merupakan peserta terakhir kita di malam hari ini. Dan Kak Afi, mana nih Kak Afi? Oh, Kak Afi lagi ngambil mic-nya. Dan Kak Afi, kita sudah berada di penghujung acara. Keren-keren iya, banget ya Kak Afi ya?
1: Betul banget, karena 18 peserta ini keren banget.
0: Iya, keren banget. Gimana dewan juri? Angkat jempolnya. Kalau bisa angkat jempol kaki, kayaknya dong angkat jempol kaki juga. Tapi nggak bisa, jadi angkat jempol tangan aja.
1: Dan teman pro 2, kita kembali mengingatkan ya. Kalian, teman pro 2 bisa mendukung peserta dengan cara memvoting jagoan kalian masing-masing.
0: Iya,
1: karena suara kalian merupakan 30% penilaian. Sisanya 70% adalah dari dewan juri. Jadi 70% dewan juri, 30% adalah voting kalian para pendengar.
0: Votingnya di mana nih Kak Afwi?
1: Di www.bintangradio.rri.id. Jadi itu kalian buka linknya, kemudian bikin akun. Kalian setiap hari akan dapat bintang yang bisa dipakai untuk memvoting jagoan kalian masing-masing. Jadi sering-sering buka www.bintangradio.rri.id.
0: Oke, jadi jangan lupa di vote ya jagoannya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada tiga dewan juri, Kak Hans Mansai, ada Kak Maria Numberi alias Kak Cika, ada Kak Rudy juga. Terima kasih juga untuk Kepala LPP RRI Serui, Bapak Narmo SE, izin Bapak. Untuk ex-finalist Bintang Radio, ada Kak Mulkam, ada Kak Julie Sepasankin, terima kasih. Untuk Ibu Yohana Warabaya juga terima kasih sudah hadir. Untuk semuanya terima kasih banyak ya sudah hadir, terkhususnya untuk para finalis.
1: Ya, pastikan kalian juga tetap ikuti jalannya Bintang Radio yang next akan kita gelar lagi di putaran kedua pada tanggal 18 September 2026 di tempat yang sama di Auditorium RRI Serui.
0: Boleh tepuk tangannya untuk kita semua? Oke. Sudah siap kan untuk bawain lagu daerah nanti di putaran kedua? Oke. Sudah waktunya kita pamit, Kak Afi?
1: Ya, betul Kak Rida, sudah. Kita waktunya kita pamit. Saya Afwi Abdi.
0: Saya Karida. Kami berdua pamit undur diri ya. Terima kasih atas kebersamaannya.
1: Selamat malam dan sampai jumpa.
0: RRI Serui, sekali di udara, tetap di udara. See you, bye-bye. Terima kasih adik-adikku.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke teman Pro 2, itu dia, kita sudah menyaksikan audisi Bintang Radio putaran pertama dari RRI Seru ini teman Pro 2. Seperti tadi ya, dukung peserta favorit kalian dengan voting di bintangradio.rri.co.id. Oke teman Pro 2, kita akan ke MLC Music Live Chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta. Untuk itu teman Pro 2, stay tune terus with RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Matti Mäkonen. Dia adalah seorang insinyur asal Finlandia yang merupakan salah satu legenda penting di balik perkembangan teknologi komunikasi. Yuk kita kenalan dengan Matti Mäkonen. Matti Mäkonen dilahirkan pada 16 April 1952 di Suomussalmi, Finlandia. Di tahun 1976, dia berhasil menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar insinyur bidang elektrik di University of Oulu, Finlandia. Pada tahun 1989, Mäkonen telah menjabat sebagai President of the Mobile Communication Unit di perusahaan telekomunikasi Telkom Finland. Dia juga mengembangkan teknologi GSM hingga tahun 1988. Awalnya, handphone di tahun 1970-an hanya berfungsi untuk menelepon. Lalu, muncullah teknologi GSM yang membuat Departemen Telekomunikasi Europe Conference of Postal and Telecommunication Administration menghimbau agar disediakan sebuah sistem baru. Fungsinya, untuk memisahkan layanan suara dan layanan data. Pada tahun 1984, sebuah konferensi CHAP ini diadakan di Copenhagen, Jerman. Mäkonen hadir dan mencetuskan ide tentang pesan berbentuk tulisan pada telepon seluler. Ide ini akhirnya menjadi sebuah revolusi teknologi komunikasi. Ini juga awal perkembangan aplikasi chat. Teknologi SMS kemudian dikembangkan oleh Mäkonen bersama dua ahli telekomunikasi bernama Friedhelm Hillebrand dan Bernard Gilbert. Saat itu, handphone belum memiliki keyboard, sehingga SMS diketik melalui PC. Pesan singkat ucapan Natal di tahun 1992 dari Neil Papworth pada Richard Jarvis merupakan SMS pertama di dunia yang berhasil terkirim. SMS resmi sendiri diluncurkan pada tahun 1994 dengan menggunakan handphone asal Finlandia, yaitu Nokia. Nah, seri yang digunakan pertama kali dalam mengirim SMS ini adalah Nokia 2010. Banyak yang tidak mengenal sosok Mäkonen sebagai penemu SMS, karena dia sendiri tidak pernah membuat hak paten atas idenya dan tidak mengharapkan pengakuan dari dunia. Mäkonen meninggal dunia pada 3 Juli 2015 saat berumur 63 tahun karena sakit.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Sugeng rawuh, selamat datang di MLC Music Live Chat barengan sama Ellen dan juga Edit di malam hari ini.
0: Betul sekali, ada kita berdua menemani Anda di malam hari ini.
1: Gak iya, gitu benar.
0: Ya? Gitu ya.
1: Kebetulan malam hari ini luar biasa sekali Edit,
0: yes,
1: dan juga para teman produser seluruh Indonesia. Kami akan menyambut
0: Udah biasa aja. Ini karena gak biasa berdua aja.
1: Iya benar. Jadi kita harus training lagi dari awal ya.
0: Terlalu banyak alasan, Mas.
1: Gimana teman produk kabarnya? Hari ini kita temenin langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta pastinya.
0: Yoi, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol 1 jam ke depan barengan yes, sama musisi-musisi Indonesia.
1: Yes, dan spesial malam hari ini karena kita akan kedatangan satu musisi legend.
0: Betul.
1: Yang lo pasti udah tahu banget di era 90-an, doi terkenal banget dengan bandnya.
0: Coba nyanyiin.
1: Nah, Australia negeri katanya. Oh, salah ya. Itu kan terkenal di 90-an.
0: Iya, bener sih. Iya kan? Gak salah sih. Iya. Cuman korelasinya gak ada sama malam ini.
1: Susan.
0: Gak.
1: Ria Ernest.
0: Dia gak bawa boneka juga.
1: Dia gak bawa boneka Susan.
0: Juga. Bener.
1: Kita hari ini akan ngobrol sama salah satu personil dari
0: Best Jam. Yes, siapa lagi kalau bukan Sigit Wardana.
1: Yoi. Dan karena Om Sigit baru aja merilis single terbarunya, kita akan ngobrol seputar lagunya Om Sigit dan yes, juga mungkin beberapa hal yang pastinya menarik banget buat kita kupas malam hari ini.
0: Betul, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga malam hari ini, pengen bertanya, boleh banget teman Produa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau yes, bisa langsung WhatsApp ke Produa FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, dan jangan digeser radio kamu karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Share.
1: Dan sesuai janji kita tadi teman bro dua,
0: benar.
1: Malam hari ini selain Elan dan Edit, hari ini kita sudah kedatangan seorang musisi legend.
0: Betul.
1: Bisa dibilang legend lah Dit ya.
0: Bisa
1: banget. Layak banget dibilang legend ya. Kita malam hari ini sudah bersama dengan Om Sigit Wardana. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Berat ya legend ya.
1: Oh. Emang fungsinya ngasih pressure Om.
2: Langsung gimana gitu kan.
1: Tapi btw I'm a big fan Om dari Om Sigit di Best Jam gitu. Dengerin meskipun waktu itu mungkin Best Jam tahun berapa ya?
2: 96.
1: Nah,
2: lama 96.
1: Sebenarnya 2000.
2: Bisa gitu ya.
1: Tapi dengerin musik Best Jam cukup banyak.
2: Wah,
1: thank you.
2: Benar sih.
0: Benar.
1: Anyway, dari beberapa waktu lalu Om Sigit sudah merilis sebuah EP.
2: Ya. Yeah.
1: Betul?
2: Betul.
1: Nah. Sebelum ke EP kita tanya kesibukan dulu.
2: Dia udah kesana balik lagi.
1: Iya.
0: Tenang, sesuka kita aja kan.
1: Iya. Tenang.
2: Oke.
1: No pressure Om ya, No pressure ya. Lagi sibuk apa Om Sigit?
2: Ya itu tadi lagi rilis EP.
1: Lagi promo EP. Selain itu masih komunikasi enggak sama anak-anak Best Jam?
2: Best Jam masih dong.
1: Masih ya?
2: Masih. Jadi Best Jam tahun ini 32 tahun.
1: Oh.
2: 2026 ini. Kemarin kalau ngomong Best Jam ya. 32 tahun kemarin buka. Biasanya kalau band-band lain ngerayain itu kan rilis single gitu kan, rilis album. Kalau Best Jam yang di tahun ini kami khusus rilis buku perjalanan.
1: Serius?
2: Yeah. Beneran? Wow. Perjalanan Best Jam 32 tahun gitu.
1: Oh. Wow. Ini POV dari masing-masing personil berarti Om.
2: Ini banyak untold story dari semua ex personil, personil yang sekarang, manager, ex manager. Produser segala macam sih ceritanya.
1: Wah gitu. Gokil. Itu benar-benar jadi sebuah apa ya, memorabilia untuk perjalanan itu.
2: Tujuannya sih emang gitu supaya teman-teman fansnya Best Jam atau mungkin bukan fansnya Best Jam yang nggak tahu apa-apa soal Best Jam pas baca itu jadi tahu gitu soal
0: Best Jam. Itu dia. Mungkin ada banyak hal juga yang sebelumnya belum apa ya, orang-orang juga nggak tahu gitu kan
1: balik
0: layarnya Best Jam.
1: Iya. Karena bisa dibilang waktu itu kan Best Jam waktu meledak itu usianya sangat muda banget Om ya.
2: Muda banget.
1: Om Sigit, waktu pertama kali Best Jam umur berapa tuh waktu dikontrak?
2: Album pertama itu rilis kan 96. Berarti gue berapa ya? 18 tahun. Tapi rekamannya 16 tahun pas kelas 2 SMA.
1: Kelas 2 SMA, bayangin di kontrak label 16 tahun.
2: Penyanyi cilik.
1: Penyanyi cilik.
0: Bener.
1: Tapi nanggung dibilang cilik juga enggak. Dibilang gede banget juga enggak.
0: Iya juga gitu kan. 16 tahun udah rekaman bro.
1: Iya.
0: Di BJM. Gue masih pusing sama MTK.
1: Gue masih ini Mancing.
0: Main batu.
1: Tapi di usia segitu kaget gak sih? Maksudnya kayak ya bisa dibilang kan anak apalagi cowok ya. Kan katanya otaknya belum mateng tuh umur segitu tuh.
0: Bener.
1: Tiba-tiba dapat sebuah exposure yang besar, dapat sebuah fame yang besar. Itu kaget gak?
2: Kaget banget.

0: mungkin udah 20 something lah.
1: Oh, dia lebih
0: gitu lah. Iya, okay. Dia udah mau hampir 25 kalau enggak salah.
1: Oke.
0: Terus Sita yang paling kecil, uh-huh. Sita yang main bass paling kecil itu baru masuk SMA.
1: Oh ya?
0: Iya, okay. Pas rilis itu.
1: Oh.
0: SMA apa SMP gue lupa deh. Pokoknya dia paling paling kecil, gue pertama kali ketemu Sita itu dia baru kelas 1 SMP waktu itu. SD.
1: Masih bocah-bocah lah ya ini. Masih bocah semua ya.
0: Iya.
1: Jatuhnya kayak paguyuban TK gitu. Kayak isi anak-anak
0: kecil-kecil gitu ya.
1: Anak-anak sekolah semua gitu kan.
2: Gue bingungnya kayak mereka ngumpul ngomongin apa ya gitu kan.
1: Oh iya,
2: kecil-kecil kan.
1: Maksudnya
0: gue juga sekarang kalau kalau nginget-nginget dulu ngomongin apa ya. Kok bisa ya bikin band gitu ya di umur.
1: Bahkan sampai dikontrak loh.
0: Bener.
1: Berarti nyalinya musika waktu itu bisa dibilang cukup berani ya untuk ngontrak anak-anak SMP, SMA gitu.
0: Iya, mungkin Bass Jam salah satu band yang beruntung sih, maksudnya kita dari awal memang udah punya manajemen yang rapi gitu ya, maksudnya yang mereka manajemen itu udah tahu mau ngapain abis ini, mau ngapain abis ini, ngapain, jadi kita juga tinggal ngikutin aja gitu.
1: Meskipun secara jam terbang belum banyak ya,
0: belum banyak ya.
2: Benar.
1: Tapi manggung udah sering om.
0: Sebelum rekaman lumayan main di pensi gitu sih.
1: Oh dari situ mungkin ya akhirnya.
2: Benar, gokil. Dari situ namanya udah besar duluan.
1: Iya, dengan nama yang sama, Bass Jam.
0: Nama Bass Jam, mungkin nggak besar juga sih. Maksudnya kayaknya belum jadi line up apa segala macam itu belum. Cuma ya
1: opener,
0: tapi buat kita itu kayak ini aja sih, nambahin jam terbang, pengalaman.
2: Iya, benar.
0: Mental juga.
1: Benar. Tapi ya om, boleh nanya nggak? Ini kan banyak yang bilang nih dari dulu, Om Sigit punya dianugerahi sebuah rupa yang baby face.
0: Asik.
1: Sepakat gak dengan itu? Maksudnya ini sering banget gitu orang bilang.
2: Bener.
1: Menurut Om Sigit gimana?
0: Alhamdulillah iya deh. Mengakui deh.
1: Karena jujur ya dari video klip pertama Bass Jam sampai hari ini gak banyak berubah sebenarnya.
0: Berubah sih, di KTP berubah sebenarnya.
1: Kalau di KTP ya.
0: Iya. Kalau umurnya ketahuan kan.
1: KTP masih laminating lagi belum ya. Belum yang pakai blanko ya. Iya, masih laminating.
2: Tahu lagi gue. Tahu lagi.
1: Zaman itu.
2: Aduh lucu banget. Tapi kan berarti Om Sigit udah ya istilahnya bisa dibilang kayak berkecimpung di dunia musik Indonesia udah lama banget gitu kan. Dari 96 lah let's say. Gimana Om ngelihat perkembangan musik di sekarang era digital? Kalau dulu kan musik mungkin masih konvensional, masih pakai kaset, pakai CD segala macam. Sekarang gimana nih? Yang digital, semua serba digital.
0: Ya, gue sih sebenarnya sebagai musisi yang mulai dari tahun 90-an ya, gitu ya, ngerasa bersyukur karena kita ngalamin segala macam teknologinya, perubahan teknologinya gitu, dari yang pita terus ke digital, terus dari yang cara memasarkannya gitu ya, cara menikmati dari yang kaset, CD, terus jadi MP3 waktu itu, terus jadi ringback tone,
1: RBT,
0: sekarang jadi digital gitu. Iya, happy sih, maksudnya ya ternyata sedinamis itu industri musik Indonesia gitu. Jadi ya emang harus beradaptasi dengan semua yang berubah gitu, harus sih.
2: Betul. Karena sekarang juga yang gue lihat habit orang-orang dengerin lagu juga berubah akhirnya.
0: Iya pasti.
2: Kalau dulu kan mungkin didengerin di
0: kaset, atau
2: CD gitu kan, dengerin satu album.
1: Iya
2: gitu kan.
1: Benar.
2: Sekarang mereka bikin album sendiri, playlist.
0: Iya kan. Kalau dulu tuh ini bikin
1: mixtape. Karena di zaman itu nggak umum sebuah label ngeluarin single doang kan om ya. Jadi mostly ya bentuk album gitu.
0: Iya. Karena mungkin single dulu kan dijualnya gimana caranya? Iya. Orang akan beli nggak cuma satu lagu, dua lagu gitu kan?
2: Benar.
1: Sayang pitanya.
2: Sayang pitanya. Wow. Dan sekarang akhirnya ini berarti bisa dibilang project solo ya, Pak?
0: Project solo. Yang existen ini album. Existen. Album baru.
2: Album terbaru. Kenapa akhirnya masih ngeluarin apa album? EP berarti ini jatuhnya.
0: EP, mini album. Karena apa ya? Kayaknya sekarang kalau menurut gue beberapa kali ngobrol sama teman-teman musisi juga, sama pokoknya sama label juga gitu ya. Udah mulai bergeser ke album lagi nih.
1: Orang-orang
0: gitu pengen dengerinnya. Terus sebagai musisi juga kayaknya kalau punya album itu kayak lebih walaupun ini mini album ya, tapi kayak lebih apa ya, lebih
2: pride-nya gitu ya.
0: Iya, lebih beda lah gitu ya sama single gitu. Jadi ya waktu sebenarnya awalnya memang antara kenapa bikin EP karena kesepakatan antara gue sama label. Ini kita kerjasama tapi bikin EP. Mereka setuju, gue setuju, ya udah jalan.
1: Tapi kalau dari POV pendengar ya, maksudnya

0: gue menganggap bahwa album itu jalan ceritanya kayak kita bisa nikmatin gitu.
1: Yeah.
0: Kayak dari lagu pertama sampai lagu terakhir tuh kayak, oh gini ternyata pengen ngomong ini. Itu lo juga rasain itu juga?
1: Harusnya begitu emang kalau bikin album. Karena kalau dalam satu album gak ada benang merahnya kayaknya agak percuma ya bikin album ya gitu. Makanya kalau bikin EP, bikin album, gue sih selalu berusaha untuk apa nih benang merahnya dari album ini gitu.
2: Berangkat dari situ baru mungkin dibuat ya single-singlenya lagu-lagunya dalam EP itu.
0: Salah satu yang udah kita dengerin tuh nih.
2: Betul.
0: Ada Biskota.
2: Biskota.
0: Wah.
2: Ini legend sih.
0: Oh, legend banget.
1: Itu lebih legend itu.
0: Lagu legend. Tadi udah kita play teman produser. Salah satunya yang ada di EP ini adalah Biskota.
2: Betul.
0: Btw, lagu ini lu pertama dengerin umur berapa, Om? Ingat gak?
1: Gue lupa sih umur berapa, cuma seinget gue denger bokap gue nyetel waktu itu.
0: Di waktu versi Ahmad Albar ya?
1: Iya, pertama
0: versi
1: Ahmad Albar.
0: Itu pertama kali?
1: Pertama kali, SD kali ya. Bokap mau berangkat ngantor gitu, terus pagi-pagi masang radio apa masang kaset gitu lagu itu.
2: Oke.
0: Dan akhirnya lu memutuskan untuk merecycle?
1: Meremake.
0: Ya, meremake lagu ini. Kenapa lagu ini yang lu putuskan, Om?
1: Panjang ceritanya, Cik.
2: Itu dia.
1: Ceritain gak?
2: Singkat aja.
1: Jadi awalnya sebenarnya pada waktu itu
0: asik. Malam itu hujan rintik-rintik. Aku dan Tante Merni. Sorry. Itu buku cerita, BTW. Buku cerita.
1: Apa judulnya itu?
0: Gue gak tahu tapi selalu ada kata tanpa dikomando gitu. Gue juga kurang ngerti itu.
1: Iya, oke, balik lagi. Jadi sebenarnya ini project lain, tadinya lagu ini yang masuk di project lain. Jadi ini lagu-lagu Biskota ini kan ciptaannya Pamungkas NM sama Teddy Sujaya. Om Pamungkas NM itu mau bikin kayak satu album yang isinya karya-karya beliau gitu ya, dinyanyikan ulang sama penyanyi lain. Nah, masuklah gue gitu ke salah satu penyanyinya. Nah, dikasih kan tulis lagunya apa aja. Akhirnya gue pilih Biskota, ada salahnya Biskota, gue pilih Biskota. Tapi ternyata kayaknya album itu masih belum jelas tuh kapan akan rilis atau kapan produksinya segala macam. Karena gue udah dikejar sama label juga untuk kapan rilis mini album lu nih gitu. Ya udah akhirnya sesuai juga sama konsep mini albumnya sebenarnya tadinya memang mini albumnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake. Gitu. Jadi gue pikir kenapa nggak dimasukin aja gitu. Udah minta izin sama komposer juga pencipta lagunya. Ya udah masuk situ. Terus kenapa gue pilih Biskota sebenarnya karena mungkin relate-nya ke gue pribadi karena kayak 5 tahun terakhir ini gue lebih senang kemana-mana pakai transportasi umum gitu, kemana-mana udah nyaman juga,
0: Gitu,
1: udah enak,
0: nggak kayak dulu
1: jadi, gitu. Jadi akhirnya wah ini kayaknya asik juga nih kalau bisa ngenalin atau palingan nyampein ke orang-orang kalau naik transportasi umum tuh udah asik kok gitu ya, keren kok gitu.
0: Dan gue tadi sempat denger bahwa ada lirik yang lu rubah, Om.
1: Iya benar.
0: Itu di part mana?
1: Di part refnya.
0: Yang
1: kalau versinya Ahmad Albar kan memang susah jadi orang yang tak
0: pernah
1: naik Biskota. Nah, di sini gue atas izin pencipta lagunya gue minta izin kalau dirubah jadi memang susah tapi ku tetap bahagia kemanapun naik Biskota. Artinya maksudnya tadi itu sebenarnya kalau mungkin zaman itu tahun 90 gitu lagu itu rilis, orang naik kendaraan umum itu sesuatu hal yang tanda kutip terpaksa karena tidak mampu gitu ya. Tapi kalau sekarang gue lihat kayaknya udah nggak gitu ya. Orang punya mobil 2 juga di rumahnya.
0: Emang dari
1: tetap aja kalau pengen naik kendaraan umum, naik kendaraan umum aja. Jadi lebih ke gaya hidup kali sekarang.
2: Menyesuaikan
0: banget sih. Karena itu part yang menurut gue lumayan, kalau di versi originalnya itu part yang lumayan menggambarkan situasi juga tuh.
1: Iya, benar.
0: Memang susah jadi orang yang tak punya.
1: Benar. Kalau sekarang kayaknya menurut gue sih udah gak relate ya.
0: Iya, benar.
2: Jadi akhirnya bagian itu diubah.
1: Coba gitu. Dirubah.
0: Nice. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2.
2: Betul.
0: Tentang EP Om Sigit nih.
2: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu yang pengen bertanya boleh banget, terbuka selama beberapa menit ke depan ya.
0: Betul.
2: Buat kamu yang pengen nanya boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
0: Yes, buat lo yang pengen nanya nih Om Sigit, kita akan buka buat kamu.
2: Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, yes. Dan kita masih barengan sama
1: Om Sigit Wardana.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal EP-nya nih. Tadi kita udah ngebahas sedikit juga. Ini EP-nya berjudul Existent.
2: Pada tanda seru.
0: Oh,
1: Existent gitu.
2: Existent gitu. Kugas.
0: Nah, kenapa harus pakai tanda serunya tuh? Nah,
1: kenapa tuh?
2: Pertama judulnya dulu Existent.
0: Boleh.
2: Kayaknya apa namanya, banyak banget gue ngobrol mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu ngobrol sama teman-teman yang di industri ya, di luar industri juga, ada satu kata existing itu yang sering banget diucapin ke pada saat ngobrol sama gue gitu, lu tuh eksis ya gitu, lu tuh existing ya, apa namanya, lagi di bawah, lagi di atas, di dunia musik pokoknya lu jalan terus aja, eksis aja gitu. Nah ini gue pikir ya udah deh, itu doa kali ya gitu, gue gue jadiin judul album deh. Terus tanda serunya ya sebenarnya lebih kayak mempertegas aja gitu, ngegas aja.
0: Biar tegas aja gitu akhirnya jadi eksisten. Nah tapi secara garis besar ini apa nih, benang merah yang diambil dari eksisten ini apa?
2: Terus terang sebenarnya setelah albumnya jadi bingung gue, karena tadinya konsep awalnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake gitu.
0: Betul,
2: betul. Dan apa, setelah sepanjang proses pembuatan album itu ya banyak kendala lah gitu ya, kendala perizinan segala macam. Akhirnya karena udah dikejar ini juga deadline juga, akhirnya ya udah deh. Kebetulan emang gue sempat rilis juga tuh ada dua lagu baru kan di situ, ciptaan. Ada satu ciptaan gue, satu lagi ciptaan Alexander Ongko. Dua lagu baru itu sudah dirilis sebelumnya gitu, sebenarnya gitu. Jadi yang Luka Tak Berdarah udah dirilis bulan Oktober 2025. Terus yang Ramadan Raya itu udah dirilis bulan Februari kemarin 2026 pas bulan puasa. Cuma ya karena gitu, karena ya udah nih harus rilis ya cepet-cepet gitu. Ya udah dimasukin, akhirnya jadi konsepnya jadi belang bentong gitu, apa sih jadi bingung gitu, apa ya gitu.
0: Benar-benar.
2: Jadi akhirnya ya udah eksisten aja, ini menandai eksistensian Sigit Wardana aja gitu, dengan lagu lama yang di remake sama lagu baru juga. Untuk persiapan ke EP berikutnya, ke album berikutnya.
0: Oke. Menarik. Berarti tadi nanti berarti akan ada project selanjutnya?
2: Harus dong.
0: Harus ya.
2: Harus dong.
0: Berarti ini apa ya, kayak ya menunjukkan eksistensinya seorang Sigit Wardana berarti ya.
2: Sebenarnya kan karya itu buat musisi, buat gue sih ya peluru ya maksudnya. Mungkin pada saat off air orang tetap akan minta, akan berharap gue nyanyi lagu-lagu lama. Gitu. Yeah. Tapi ya ini untuk menunjukkan bahwa itu ada eksisten itu, ini masih ada sebenarnya.
0: Benar. Oke, berarti di EP ini ada 5 lagu?
2: Ada 5 lagu.
0: Apa aja itu berarti?
2: Ada 3 lagu yang di lagu lama yang di remake, ada 2 lagu baru.
0: Oke.
2: Lagu lamanya itu, lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin.
0: Betul.
2: Ciptaan Pamukas NM sama Terry Sujaya, terus yang kedua ada Saat Bahagia, ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Kota Mungkin judulnya, itu ciptaan Om Barce Van Houten. Dulu dinyanyiin sama bandnya Deloitte namanya. Terus ada lagu baru tadi Luka Tak Berdarah sama Ramadan Raya.
0: Alright, 5 lagu ya di EP Existent ini.
1: Existent.
0: Pakai tanda seru.
1: Nah, tanda serunya kenapa tadi itu?
2: Biar tegas.
1: Biar tegas aja.
0: Benar.
1: Nah, tapi dari ya karena gue jadi penasaran ya, karena tadi lu bilang ini belum belentong ya, dan dan gue cukup apa ya, cukup bertanya dengan adanya lagu Ramadan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk Ramadan Raya ini tidak lu jadikan sebuah single terpisah gitu, tapi lu justru lu masukkan ke EP ini?
2: Sebenarnya udah jadi single terpisah karena tadi udah dirilis bulan Februari
1: duluan, ya?
2: Iya, duluan gitu. Cuma ya itu tadi ya, karena sayang aja gitu kalau misalkan ada materi ini tapi nggak dimasukin ke album, untuk gua sayang. Jadi akhirnya ya udah dimasukin, nggak apa-apa.
0: Oke. Alright, dan tadi kalau ciptanya Om Sigit apa tadi?
2: Ramadan Raya
0: ya. Berarti itu ya overall tentang Ramadan berarti.
2: Iya, karena sebenarnya kenapa enggak banyak lagu?
0: Kenapa sih?
2: Iya sih.
0: Kenapa
2: bener sih?
0: Gampang. Gak salah kan gue.
2: Udah jelas sih di judulnya. Iya.
1: Kecuali ngomongnya balap liar, mungkin lagu tentang balap liar.
0: Enggak, kan? Maksud gue kan kayak mungkin budaya Ramadan mungkin spesifik.
1: Iya. Boleh dijawab mungkin apa sih?
2: Boleh. Tadi gue jadi lupa pertanyaannya.
1: Kenapa Ramadan? kenapa Ramadan Raya tadi?
2: Judulnya.
1: Judulnya kenapa? Ya kan? Ya kan
0: nanya apa tadi? Ya berarti orang pernah cerita tentang Ramadan. Iya,
1: cerita tentang Ramadan Raya itu tentang
0: tadi apa? Tadi udah dijawab lo, bagus lo.
2: Gue lupa lagi. Apa ya? Gini. Emang gue pengen bikin lagu yang pengen bikin lagu tentang Ramadan, tapi bukan lagu yang liriknya sedih-sedihan, yang ya Allah ampuni aku, bukan yang bukan yang seperti itu. Gue nggak pengen, gue lagi nggak pengen bikin kayak gitu. Okay. Pengennya yang happy aja, menyambut. Buat gue dari kecil sampai sekarang menyambut Ramadan itu happy.
0: Yeah. Oh iya, benar.
2: Di luar apa namanya syariat. Beragamanya gitu, ada hal-hal yang bikin happy kan di bulan puasa itu kan, bener, di bulan Ramadan. Jadi gue pengen nunjukin itunya.
0: Oh,
2: gitu. Makanya lagunya juga dibikinnya happy.
0: Alright.
2: Gitu. Lebih ke situnya sih.
0: Oke.
2: Raya makanya.
1: Nice.
0: Jawabannya bagus kan?
1: Bagus,
0: ya kan?
1: Bagus ya, gue gak kenapa-napa. Gue cuma ketawa aja.
0: Lu meremehkan sebuah pertanyaan cuy.
1: Pasti tentang Ramadan, betul. Betul, gak salah sampai situ.
0: Itu kan cuma konvo starter aja.
1: Oh iya.
0: Berarti kita gak usah debat gimana.
1: Kalau berantem. Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lu banget, Om?
2: Ramadan Raya sih, karena gue yang bikin sih katanya.
0: Oke.
2: Okay. Maksudnya secara musik ya, bukan secara lirik. Lirik kan bisa macam-macam gitu.
0: Bener.
2: Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena aransemen juga gue yang, semua sebenarnya aransemen gue yang nentuin juga. Ya. Ini sih Ramadan Raya.
0: Benar.
2: Yang mewakili karakter bermusik gue ya. Yeah.
0: Benar. Oh, I see.
1: Nice. Alright. Nah, kita pengen baca ini Om dari teman produ yang udah nanya ke WhatsApp nih.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Aduh, kagak ada namanya lagi.
0: Ada Lara ini.
1: Oh, ada Lara. Oke. Okay. Katanya assalamualaikum Kak Edit. Oke, okay, Kak Edit aja yang disapa. Oke.
0: Okay. Waalaikumsalam.
1: Oh iya. Katanya mau nanya buat Bang Sigit nih. Pertanyaan saya, lu aja yang baca kok.
0: Gitu. Karena menurut Bang Sigit sendiri, sebuah lagu yang bagus itu harus mampu menyentuh hati atau mungkin cukup pendengarnya merasa relate dengan ceritanya.
2: Wah, macam-macam.
1: Terima kasih. Ada yang mau tes.
0: Ada yang mau tes. Terima kasih. Sama senyum dong.
2: Oh, ada gitu ya.
0: Ada gitu ya.
1: Terima kasih.
0: Oh iya benar. Tadi eksisten pentungnya juga harus baca kan? Iya
1: benar. Ini juga harus baca.
0: Iya, gimana
1: tuh? Lupa lagi nih pertanyaannya nih.
2: Lagu bagus.
1: Iya,
2: yang menyentuh hati. Lagu bagus macam-macam sih, tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya. Tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya, gitu. Maksudnya gimana point of view-nya ya beda-beda tiap orang. Betul. Gitu sih kalau
0: subjektif sebenarnya.
1: Subjektifnya kayak gitu ya.
0: Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Yeah, bagus secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu kan.
2: Kadang-kadang mungkin buat orang yang dengerin ini apa sih lagunya? Tapi buat si pencipta lagunya atau si penyanyinya, ini gue banget nih.
0: Bener.
1: Tapi gue jadi penasaran ya. Maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh, lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja kayak, gue pengen ngerilis aja nih kayak gini.
2: Nah itu bedanya mungkin ya, kalau gue coba membedakan antara project solo sama base jam.
1: Okay.
2: Kalau base jam mungkin lebih terbuka sama ide-ide yang ada di luar gitu. Ya.
1: Okay.
2: Secara kita juga berlima gitu kan, terus juga ya lebih terbuka lah sebenarnya. Lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Tapi kalau yang project solo gue membedakannya ini benar-benar tema-tema lagu yang gue rasain, yang gue alami.
1: Okay.
2: Gitu. Itu sih, jadi mungkin kalau yang tadi pertanyaan lu, kalau untuk project solo gue, kayaknya gue lebih ke dari gue sendiri.
1: Oh, memang sepengen lo aja.
0: Benar.
1: Berarti sepengen-pengen Sigit gitu. SPPSP. Iya, sepengen-pengen Sigit gitu.
0: Ribet lo.
1: Kenapa harus singkat ya?
0: Alright. Tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Ini yang katanya hampir gak masuk ke dalam EP
1: ini. Ini Ramadan Raya.
0: Bukan. Saat Bahagia. Tapi nanti kita bakal tanya ya, kenapa hampir gak masuk nih ke dalam EP ini. Jadi pasti buat kamu, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bersama dengan Om Sigit Wardana.
0: Yes. Tadi ada satu lagu yang udah kita play.
1: Betul.
0: Saat Bahagia nih. Ini kalau informasi dari Intel kita. alias kita baca press release.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Oh iya iya.
1: Ya kan jujur.
0: Dibungkusnya gitu.
1: Oh iya iya. Iya benar.
0: Ini katanya hampir enggak masuk album deh. Gimana ceritanya tuh, Om?
2: Enggak masuk albumnya karena gue capek sebenarnya.
1: Masuk gitu.
2: Enggak, lagu ini berkali-kali di gue dari awal album ini mau dibikin, lagu ini tuh memang udah harus masuk gitu. Okay. Sebenarnya gitu. Okay. Gue mau lagu ini masuk. Terus dari oncinya juga udah okay, gitu kan, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi begitu di aransemen,
0: okay.
2: Tuh kayaknya nggak dapet yang gue pengen kan berubah ya, dari yang aslinya gitu. Rata-rata si para produser musik itu ngerjainnya hampir sama aja gitu, mirip-mirip gitu. Jadi sampai akhirnya pun juga kayak aduh apa ya gitu, kok kalau cuma gue nyanyiin lagu itu tapi aransemennya mirip, buat apa gitu gue pikir. Gitu kan,
1: ada bedanya ya.
2: Ya gitu, karena itu sebenarnya udahlah nggak usah dimasukin, ini nggak jadi gitu.
1: Awalnya tapi
2: gitu, terus akhirnya sayang juga ya gitu. Sayang juga ini lagu bagus gitu kan. Baik lagi nih, sayang juga. Terus pencipta lagunya aja udah ngizinin gitu kan. Akhirnya ya udah deh, bikin sederhana banget aja deh, cuma gitar akustik sama nyanyi aja gitu. Ya udah, akhirnya malah berasa beda setelah digituin.
1: Iya, benar. Kalau mau lebih beda lagi, enggak ada gitarnya, Om.
2: Enggak ada gitarnya.
1: Iya.
2: Tepuk tangan doang. Enggak ada nyanyinya juga. Enggak ada nyanyi.
1: Jatuh kayak lagunya deh, malamku bagai malam gitu ya. Tapi aneh sih versinya kalau gitu. Iya, tapi beda. Ini kan beda kan? Iya, kita ngomongin beda.
2: Ngomongin beda ya, bukan enak ya.
1: Kita ngomongin beda kan? Jadi kayak
0: akapel.
1: Iya.
0: Itu tuh.
1: Oh, ini beda nih, ini beda. Gitu itu beda.
2: Yang bingung nanti pas bikin minus one-nya ya.
1: Iya.
2: Tepuk tangan doang.
1: Jadi album, jadi lagu yang aneh tuh. Jadi lagu yang aneh tuh.
0: Minus one-nya buat tempo.
1: Tapi dari pencipta lagunya waktu dengerin lagu ini kayak, wah ini fresh banget nih gitu. Kerasa gitu gak?
2: Enggak sih. Pancinya gitu aja, gas.
1: Oh ya, serius. Karena kita sebelumnya dengerin dari versi Ungu featuring Andin itu pertama ya. Terus akhirnya di remake lagi lah dengan sentuhannya Om Sigit ya.
0: Alright. Terus.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ada yang nanya enggak ini?
0: Ini ke
1: WhatsApp.
0: Ada yang nanya.
1: Tenang.
0: Ada
1: Om. Ini dari siapa?
0: Hawa
1: Widi.
0: Hawa-hawa
1: gak? Enggak dong. Aduh. Hawa.
0: Oke, ini katanya mau nanya.
1: Buruan nih sebelum di Ansen nih.
0: Udah di Ansen. Kalau mau collab,
1: iya.
0: Bang Sigit kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Ah, menarik nih.
2: Menarik sih.
1: Menarik nih.
2: Pertanyaan yang gak pernah gue pikirin jawabannya. Nah,
1: sekarang harus dipikirkan berarti.
0: Betul.
1: Kira-kira lu kalau boleh collab nih, lu mau collab sama siapa?
2: Berarti penyanyi sekarang nih, penyanyi
0: bebas sih sebenarnya.
1: Dia sih enggak nyebutin penyanyi.
2: Enggak ya.
1: Ojol juga bisa.
2: Tepuk tangan tadi juga bisa. Dicari tepuk tangan yang paling oke. Okay,
1: paling oke. Okay.
0: Bagus ya. Yang on tempo.
1: Iya. Agak susah tuh. Metronomnya gimana tuh? Pas rekaman ya. Katanya katanya dia mau collab sama siapa, Bang, kira-kira?
2: Berasumsi ini penyanyi ya berarti.
1: Okay, kita asumsi.
0: Kita asumsikan penyanyi.
1: Benar. Kita asumsikan ini penyanyi atau band.
2: Aduh apa ya? Kalau penyanyi, tapi bukan penyanyi sekarang ya, bukan nyanyi muda sekarang.
1: Ini nggak apa-apa.
2: Gue pengen kolaborasi sama Abdul Coffee Theory.
1: Oh iya.
2: Karena menurut gue suaranya unik, terus lagu-lagunya juga gue suka gitu.
1: Oh.
2: Liriknya gue suka. Terus kalau yang sekarang siapa ya? Ya tadi kali yang gue sempat sebutinnya kayak Good Morning Everyone atau Perunggu
1: ya.
0: Perunggu asik sih.
1: Iya.
2: Cuma mau nggak mereka gitu?
1: Mau lah.
0: Iya, vokalisnya aja maul.
1: Iya benar. Maul. Tapi menarik, berarti yang sama Bang Abdul berarti nanti proyeknya Abdul Sigit namanya ya. Nah, iya dong.
0: Iya sih, enggak salah sih.
1: Kenapa emang?
0: Iya enggak apa-apa.
1: Ini kan Abdul Sigit gitu.
0: Bener.
2: Kayak nama orang.
0: Emang nama orang.
1: Emang nama orang sih. Cuma digabung.
2: Depannya tambah M.
1: Aduh iya. M Abdul
0: Sigit. Jadi nama satu orang gitu dia.
1: Benar. Gitu ya, jadi buat Hawa tadi Om Sigit berkeinginan sebenarnya kalau bisa sama Perunggu atau Good Morning Everyone.
0: Iya,
1: yeah,
0: yeah. Atau mungkin kalau penyanyi yang sedikit lebih senior, itu Abdul dari Coffee Theory ya.
1: Oh, ini keren.
0: Alright, ini kalau di mini album ini treatmentnya masih sama nggak sih Om? Ketika mungkin ketika dulu ngerilis album, ngerilis single bareng sama Bass Jam atau mungkin solonya, treatmentnya sama nggak sama sekarang?
2: Treatment apanya nih?
1: Ini maksudnya treatment
2: terapis nih sih.
1: treatment lagu Om.
2: Produksinya ya, atau promosinya?
0: Produksi dan promosi.
1: Okay. End to end berarti tuh. Nah, udah enggak kemana-mana tuh situ aja tuh. Gimana Om?
2: Karena kalau di project solo ini kan gue menunjuk satu produser musik ya, jadi semua gue percayakan sama dia gitu. Cuma gue cuma kasih ini lagunya, gue pengennya bikin gini gitu. Ntar dia bikin draftnya, terus kirim ke gue. Kalau gue okay, lanjut. Berarti kalau enggak ya ntar rombak lagi gitu. Kita diskusi lagi. Gitu sih sebenarnya. Kalau produksinya gitu sampai akhirnya musiknya okay, gue take vokal, udah mixing mastering gitu. Kalau promosinya sekarang apa ya? Sekarang kayaknya treatment promosi yang baku tuh udah nggak ada kayaknya.
1: Yeah,
2: kalau dulu kan kayak zamannya BSM awal-awal ya gitu, pasti kan rilis album, tour radio gitu kan, TV, media cetak, terus tour off air gitu kan.
1: Chart gitu ya.
2: Iya, chart, selesai bikin album lagi gitu lagi gitu. Kalau sekarang kayaknya udah nggak ada yang baku sih kayaknya.
0: Bener.
2: Ya udah.
1: Berarti untuk treatment yang sekarang lebih nyantai harusnya.
2: Nyantai sama kalau gue sih. Yes, manfaatin semua yang ada aja gitu. Misalkan kalau ada bisa ke radio kayak gini, ayo gitu. Kalau misalkan di digital, ayo digital aja gitu. Semuanya dilakuin sih pengennya gitu.
0: Kalau MV gimana Om?
2: MV baru syuting 2 hari lagi.
0: Oke. Berarti akan
1: lusa,
0: ada MV-nya.
1: Lusa. Asik banget deh.
2: Kalau Abu Vulkanik udah enggak.
1: Benar. Kita boleh nonton syutingnya Om. Kan MV belum ada ya, kita nonton apa? Nonton syutingnya dong
0: Ya kan bisa nanti nonton
2: MV. Boleh tapi jangan berisik ya.
1: Janggal banget nonton syuting video klip ya.
0: Kita bukan yang gitu. Penonton banyak.
1: Gak ada kan Om, orang radio lain mau minta nonton syuting. Gak ada kan Om, baru di sini.
2: Gue kebayangnya syuting sinetron di kampung gitu. Setnya kampung terus iya banyak orang-orang gitu.
1: Kita gini, wih apaan tuh? Apa tuh?
2: Syuting ya?
1: Kumal banget kebayanginnya.
0: Astaga. Iya. Tapi gimana kalau seorang Om Sigi tuh melihat MV sekarang itu sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
2: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
0: Betul.
2: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single atau apapun itulah ya, lagu atau single atau album enggak ada visualnya. Karena itu kan salah satu yang dinikmatin juga sama penikmat musik Indonesia kan. Cuma memang sekarang udah kayaknya bikin MV tuh udah enggak perlu yang ribet-ribet ya.
0: Enggak
2: perlu yang gimana-gimana gitu. Yang penting ada visualnya dan itu lebih ke idenya sebenarnya sih kayaknya. Betul, sekarang.
0: Iya sih benar-benar. Karena ada yang bilang kalau MV ini buat retaining pendengar gitu loh.
2: Iya kan.
0: Biar dengerin lagi lagunya gitu kan.
1: Nah, betul. berarti kan konsep MV-nya udah ada nih Om, tinggal eksekusi
2: udah.
1: Kan?
2: Udah.
0: Ada belum ya? Aku baca ada udah.
1: Iya.
0: Udah. Kan masa iya lusa belum ada ya kan.
1: Om enggak dadakan aja. Pakai HP gitu.
2: Apa ya gitu. Ini aja deh.
1: kayak bikin Insta story namanya kayak gitu. Tapi secara garis besar idenya kira-kira tentang apa Om untuk MV-nya nanti?
2: Jadi kan kalau yang 2 lagu baru itu udah ada tuh MV-nya, udah tayang.
1: Iya.
2: Kalau berarti yang dibikin video dibikin MV-nya itu 3 lagu itu si Miss Kota, Saat Bahagia sama Ota Mungkin. Konsepnya sebenarnya dibikin dalam satu nuansa yang sama sih gitu. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan dalam satu lokasi yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda-beda.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Dan endingnya nanti sama. Ujungnya gitu.
0: Benar-benar.
2: Kayak gitu konsepnya.
1: Nice. Ini harusnya sih
2: like hemat kita. Hemat soalnya.
0: Indis ekonomi.
2: Indis ekonomi.
1: Terlalu jujur ya. terlalu jujur.
0: Loh, kan sebagai musisi harus jujur.
1: Oh iya benar benar.
0: Gitu kan?
1: Benar benar benar.
0: Ntar gak jujur salah lagi. Ya,
1: kita angkatnya agak susah nih. Gitu. Kita kayak maju mundur gitu. Gitu. Tapi berarti untuk semua lagu-lagu ini udah bisa didengerin di all streaming platform ya?
2: Udah bisa.
0: Ya, udah bisa ya. Bener-bener.
1: Ditonton juga pastinya.
0: Nanti.
1: Shootingnya.
0: MV-nya nanti ya.
1: MV-nya nanti ditonton pastinya.
0: Boleh. Dan itu lagu yang bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Betul banget.
0: Alright, terima kasih Om Sigit.
2: Yes. Sama-sama.
0: Thank you so much. Thank you.
1: Udah nih.
0: Udah ya. Mau lagi, mau lanjut
1: apa? Betul, kalau teman Produa mau ngepoin YouTube atau TikTok atau Instagram Om Sigit, boleh kemana tuh?
2: Kalau YouTube gue terus terang gak aktif nih.
1: Oke.
2: Paling ke Instagram.
1: Mau kita aktifin gak?
0: Kok promosi?
1: Kayak ngekode gitu soalnya. Terus terang gak aktif. Oke. Oke, YouTube.
2: Paling Instagram.
1: Instagram boleh.
2: At Sigit Wardana.
0: Oke. Boleh
1: ngepoin. TikTok adum.
2: TikTok at Sigit. @bestjam. Gue lupa gitu TikTok apa.
0: Ya itu cari ya, mungkin nanti
1: cari aja. Ketemu, gitu, pasti ya. Ketemu kok.
0: Benar. Alright, thank you so much Om Sigit. Thank
2: sama-sama.
0: You.
2: Sama-sama. Terima kasih.
0: Sukses selalu untuk proyeknya.
2: Amin, sama-sama.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Produa seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama kita tentunya.
1: Betul banget. Jangan lupa untuk selalu didengerin dan juga di play lagunya Om Sigit Wardana dimanapun kamu berada ya.
0: Alright, kalau gitu abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu ya.
1: Yes.
0: Nama jadi Edi Tama,
1: Elan pamit dan juga
2: Sigit Wardana.
0: Alright, bye-bye.

0: apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini. Siapa yang gak kenal dengan teknologi touchscreen? Mulai dari handphone sampai laptop, sudah dilengkapi fasilitas layar sentuh. Tapi para gadget lover belum tahu kan? Siapa penemu touchscreen pertama kali? Penasaran? Ini dia, George Samuel Hertz. Pria yang akrab disapa Sam ini lahir pada 13 Oktober 1927 di Bell County, Kentucky, Amerika Serikat. Dari kecil, Sam sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa.

ini dilesem sehingga touchscreen bisa digunakan pada layar transparan seperti iPad, smartphone, ATM, PDA atau personal digital assistant hingga laptop. Penemu touchscreen ini menghembuskan nafas terakhirnya pada 4 Juli 2010.

Tradisi menghantar mas kawin atau ararem merupakan tradisi warisan masyarakat suku Biak, Papua. Dalam menjalankan tradisi ararem, para calon suami dan keluarga besarnya akan berjalan kaki menuju kediaman calon istri dengan melakukan pawai sambil membawa berbagai jenis barang seperti piring gantung, uang, bendera merah putih, hingga peralatan rumah tangga. Uniknya dalam tradisi ini, keluarga besar calon pria akan berjalan kaki sambil menari tarian wor, yang merupakan tarian religius yang diiringi tabuhan tifa, alat musik khas Papua. Mereka menari tanpa henti hingga tiba di rumah keluarga calon istri dengan membawa piring gantung di atas kepalanya. Di sisi lain, keluarga calon istri akan menyambut keluarga calon suami dengan menyuguhkan makanan tradisional seperti pinang, keladi tumbuk, papeda, dan ikan kuah kuning sebagai ciri khas masyarakat Papua.

0: ratusan channel RRI dalam genggaman. Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone di App Store.
1: Welcome to RRI Play.
2: Tips tanggap bencana adalah acara siaran RRI untuk mencegah terjadinya bencana alam dan mengurangi kerugian yang dapat menyertainya. Pendengar, berikut tips mencegah terjadinya kebakaran di rumah menurut Indonesia Safety Center. Akhir-akhir ini, musibah kebakaran kerap melanda rumah-rumah di Indonesia. Penyebab terjadinya kebakaran di rumah bisa sangat beragam, mulai dari kompor meledak, hubungan arus pendek, meletakkan sat yang mudah terbakar di tempat yang salah, dan masih banyak lagi. Langkah-langkah kecil berikut ini dapat membantu mencegah terjadinya bahaya kebakaran. 1. Hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak-anak terkadang memiliki rasa keingintahuan yang besar. Maka dari itu, bila terdapat korek atau pemantik api di dekat mereka, bisa saja mereka memainkannya dan memicu terjadinya kebakaran. 2. Jauhkan benda yang mudah terbakar dari sumber api. Lilin merupakan benda yang sangat diperlukan ketika mati lampu. Tetapi, benda ini dapat seketika berubah menjadi bencana bila tak diletakkan di tempat yang aman. Untuk itu, pastikan benda-benda seperti kertas, kain, dan furnitur yang terbuat dari kayu tidak diletakkan dekat dengan lilin atau sumber api lain. 3. Berhati-hatilah merokok dalam ruangan. Kebiasaan merokok dalam ruangan selain tidak baik bagi kesehatan anggota keluarga, hal ini juga mampu memicu kebakaran. Ya, terkadang bara api yang ada di puntung rokok tidak benar-benar mati ketika dibuang dalam tempat sampah atau diletakkan dalam asbak. 4. Jangan dekati perapian dengan pakaian atau atribut yang berumbai. Bila kita harus mendekati perapian, kompor, lilin, atau akan menggunakan sumber api lain, pastikan untuk tidak menggunakan pakaian atau atribut lain yang berumbai atau berjuntai-juntai. Hal ini sangat riskan dan akan mudah terbakar bila bagian dari atribut pakaian terkena api. 5. Gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Kita kerap menggunakan alat-alat listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap membiarkan komputer hidup padahal tidak digunakan. Penggunaan alat-alat kelistrikan yang berlebihan selain membuat tagihan listrik meningkat, juga dapat membuat alat kelistrikan itu menjadi panas dan akhirnya memicu hubungan arus pendek. 6. Sediakan alat pemadam kebakaran di rumah. Di rumah, kita pun seharusnya tersedia alat pemadam kebakaran sebagai langkah antisipasi untuk mencegah kebakaran di rumah. Tempatkan alat ini di area yang dekat dengan sumber api, seperti di dekat perapian, di dapur, dan bahkan di garasi. Pastikan alat pemadam kebakaran berfungsi baik ketika dibutuhkan. 7. Rencanakan jalur evakuasi. Ketika terjadi kebakaran di dalam rumah, tentu yang menjadi pemikiran utama adalah berusaha memadamkan api tersebut. Namun, bila api terlalu besar dan tak mampu memadamkannya, maka kita harus segera menyelamatkan diri. Untuk itu, perlu direncanakan sebuah jalur evakuasi sebagai antisipasi bila kebakaran atau musibah lain terjadi dalam rumah Anda. Demikian tips pencegahan

0: Cukup satu untuk dengarkan RRI di mana saja.
1: Welcome to RRI Play.
0: Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone di App Store.
2: Sahabat, apa yang ada di benak kita kalau bicara tentang plastik? Murah dan ringan. Benar. Tapi ada sisi lain dari kantong plastik yang mahal dan berat. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Peduli Lingkungan mencatat 2 juta kantong plastik digunakan di seluruh dunia setiap hari. Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik ke laut setelah Cina. 73% sampah di pantai adalah plastik, terdiri dari botol, pembungkus makanan, dan lain-lain. 3 juta ton lebih plastik diproduksi di Indonesia setiap tahun. 1 juta botol plastik minuman terjual setiap menit. 40% kantong plastik digunakan sekali lalu dibuang. Setiap orang rata-rata menggunakan 40 kg plastik per tahun. Setiap tahun ada 8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut. Sampah plastik ini telah membunuh banyak makhluk hidup. 1 juta burung laut mati karena kantong plastik. 100 ribu mamalia laut, penyu, dan ikan mati akibat memakan kantong plastik. 700 spesies terancam punah karena meningkatnya jumlah plastik di laut. Padahal, plastik butuh 1000 tahun untuk terurai. Saatnya kita hentikan penggunaan plastik sebelum kita tenggelam dalam lautan plastik.

0: Aku harus gimana? Aku nggak bisa. Sedangkan nyawanya bisa melayang kalau aku nggak ambil tindakan sekarang juga. Kalau aja dulu aku nggak...
1: Ini amplopnya, dan saya bisa sekolah di sini, kan? Saya mau lulus dengan IPK yang tinggi. Bisa bantu, kan? Ini uangnya. Saya bisa bayar berapapun itu, asalkan saya bekerja di sini.
0: Enggak!
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.
3: Sebagian dari kita mungkin asing dengan piring resa-resa, namun tidak dengan masyarakat Pulau Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Dalam tatanan adat budaya Ambai, piring resa-resa mempunyai nilai yang sangat tinggi. Piring resa-resa merupakan piring antik bagi budaya orang Ambai, yang dimana apabila tidak ada piring ini, maka nilai budayanya akan berkurang. Seperti yang dijelaskan oleh tokoh adat dan budaya suku Ambai, Bapak Abraham Indiri.
4: Kalau banyak piring-piring besar, seperti piring gantong, piring apa, tapi kalau di dalamnya tidak ada piring resa-resa, berarti dari tadi sebanyak piring gantong itu apa nilainya kurang, nilai adatnya kurang tinggi. Tapi kalau di mana ada piring resa-resa, berarti nilai budaya itu sangat tinggi. Dia biasa bergandeng dari piring resa-resa itu, baku dekat itu piring resa-resa, sireu yang dimaksud dengan mani-mani lebar, piring besar untuk buka pintu bawa orang ke anak perempuan, yang dimaksud dengan bafarai rerawa, resa-resa, sireu. Tiga barang itu saling kait, mengkait sekali.
3: Selain dari cetakannya, yang unik dari piring ini adalah membuat makanan yang ditaruh di atasnya menjadi tidak mudah basi. Dan nilai pembuatan tulisannya berbeda dengan piring-piring lainnya. Bagi masyarakat Pulau Ambai, membuat acara adat seperti menghantar mas kawin, pengguntingan rambut anak kecil, mandohi, dan acara adat lainnya wajib menggunakan piring resa-resa.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.

0: Tahukah Anda bahwa ada wilayah Nusantara yang tidak pernah dijajah oleh Belanda? Wilayah tersebut berada di daerah Sulawesi Tenggara, yaitu Buton. Wilayah Buton letaknya berada di kaki sebelah kanan dari Pulau Sulawesi. Dahulu Buton merupakan wilayah kerajaan, yakni Kerajaan Buton, yang mana penduduknya tidak pernah sama sekali mengalami kerja paksa oleh pihak Belanda. Jika Belanda menjajah Buton, maka Belanda akan kesulitan menemukan tempat transit yang tepat. Apalagi Kerajaan Buton merupakan salah satu kerajaan yang dikenal cukup kuat pada saat itu.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Mama.
1: Ya.
0: Saya ingin lanjut sekolah lagi. Mama sama Bapak bisa kasih izin saya untuk lanjut sekolah ke SMA kah?
1: Apa? SMA? Yuli, Mama telah setuju. Kau tuh anak perempuan, buat apa sekolah tinggi-tinggi?
0: Tapi Mama, saya juga ingin seperti teman-teman yang lain. Dong bisa lanjut sekolah.
1: Tidak perlu lanjut ke SMA lagi, nak. Kau sudah tahu baca dengan tulis saja secukup. Kitong ini perempuan, sudah kodratnya atau ngurus rumah tangga, memasak, mencuci. Buat apa sekolah tinggi-tinggi?
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Hal ini pun diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh
3: Taukah
2: Radio
3: Anda,
2: Republik Indonesia.
3: Tahukah Anda, lagu Hari Merdeka diciptakan oleh Husein Mutahar di tahun 1946. Merupakan lagu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang juga banyak makna sejarah di dalamnya. Husein Mutahar merupakan tokoh kepanduan Indonesia pada era 1945 hingga 1961. Beliau juga merancang berdirinya Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang mana terciptanya lagu Hari Merdeka ketika Husein Mutahar masih menjadi ajudan Bung Karno. Pada saat itu, situasi dan kondisi sedang genting karena adanya perang revolusi di Yogyakarta. Saat lagu telah jadi dalam waktu yang cukup panjang, Bung Karno pun menyukai lagu tersebut. Dan pada akhirnya, lagu Hari Merdeka dimainkan pada setiap upacara-upacara kemerdekaan Republik Indonesia.

Oke teman Pro 2, nggak terasa ya kebersamaan kita udah sampai di penghujung acara kita pada malam hari ini. Oke teman Pro 2, untuk kam semuanya dimanapun kam berada, makasih nih ya yang udah stay tune with Kak Ocha nih di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Untuk itu teman Pro 2, oke seperti biasa ya, siaran kami akan hadir besok lagi dan pastinya di penyiar kesukaan kalian ya, di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Oke teman Pro 2, Kak Ocha pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Selamat malam dan selamat beristirahat. Bye bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lagu bersamamu menceritakan tentang Tuhan kita yang berada di setiap musim kehidupan kita. Dan kalau Tuhan sudah bertindak untuk memberikan pertolongan, maka tidak ada satupun yang tidak bisa ditolong. Karena perkenanan Tuhan itulah yang membuat kita bisa kuat, yang membuat kita mampu menjalani segala sesuatu. Saya sendiri juga mengalami banyak hal di mana Tuhan proses dalam kehidupan saya, dalam kehidupan rumah tangga saya, di mana kita juga harus disingkirkan, kita juga mengalami yang namanya penolakan, dan ada juga seorang teman saya juga yang mengalami bagaimana dia difitnah, dijatuhkan, berusaha untuk dijatuhkan, tapi bersama dengan Tuhan, maka tidak ada satupun hal yang bisa menyakiti kita. Kalaupun itu diizinkan terjadi, itu karena sebuah proses untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena hanya bersama dengan Tuhan kita bisa menanggung segala sesuatu. Bersama dengan Tuhan hidup kita menjadi luar biasa, indah dan menyenangkan.

0: sedang mendengarkan
1: Motivasi untuk Sahabat. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: Spirit Today. Mazmur 145 ayat 21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Tidak ada yang lebih dekat kepada kita daripada Allah. Dia yang menciptakan, Dia yang mengenal, dan Dialah yang mengasihi kita. Penyertaan dan perlindungannya selalu kita alami setiap hari. Maka hanya Dialah yang layak menerima segala pujian, segala sembah yang keluar dari mulut kita sampai selama-lamanya.
1: Keep spirit of excellence. Tuhan Yesus.
2: Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kembali saat ini kita ada sebagaimana adanya kita, semua itu karena anugerah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur kepada-Mu Tuhan Yesus karena kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Oleh karena kasih dan kuasa-Mu, maka kami masih hidup hari ini dan ada di hadapan-Mu untuk melakukan kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu dalam segala yang kami kerjakan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Bentuk hati kami ya Tuhan, menjadi seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Tertulis demikian, memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia bisa saja merencanakan yang jahat kepada kita, tapi yang terjadi atas kita, pada akhirnya, bukanlah rencana jahat manusia, melainkan rencana baik Tuhan. Dalam setiap keadaan yang diizinkan oleh Tuhan, kita harus percaya bahwa apapun situasi, sekalipun kelihatannya tidak baik, ada intervensi Tuhan di dalamnya yang akan mengubah itu semua menjadi suatu kebaikan. Kita melihat dan mengalami keadaan yang sulit selama 1 tahun lebih ini dan merasakan berbagai dampak langsung ataupun tidak langsung dalam kehidupan kita. Banyak orang yang sudah tidak tahan dan memilih untuk memprotes situasi kepada pemerintah. Ada yang marah dengan keadaan, menyalahkan orang-orang di sekitarnya, dan bahkan ada yang menyalahkan Tuhan. Sikap seperti ini tentu tidaklah baik, saudara. Karena kita harus sadari bahwa dalam segala sesuatu ada kebaikan yang Tuhan rancangkan. Dalam ayat ini, saudara, kita masih belajar dari kehidupan Yusuf yang tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi dengan rela hati menanggung dan menjalani semua yang terjadi, hingga pada akhirnya ia dapat melihat suatu titik terang yang membuatnya mengerti akan arti dari segala yang ia alami. Dikatakan oleh Yusuf di sini bahwa memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan. Mari kita perhatikan di sini, saudara, bahwa manusia dan bahkan iblis dapat merancangkan sesuatu yang jahat bagi kita. Tapi pada akhirnya, bukanlah rancangan jahat manusia atau iblis yang akan bertahan, tapi rencana Tuhanlah yang akan keluar sebagai pemenang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kegagalan, kesukaran atau penderitaan sekalipun dapat diintuhkan.

diintervensi oleh tangan Allah dan diubahkannya menjadi kemenangan bagi kita. Dalam Mazmur 30 ayat 12-13 tertulis, "Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu." Di sini saudara kita perhatikan perkataan pemazmur yang selaras dengan perkataan Yusuf. Tuhan mengubah ratapan kita menjadi tarian. Ia membuka kain kabung dan menggantikannya dengan sukacita, sehingga mulut kita memuji dan bersyukur kepadanya. Ada satu tema yang sama dalam ayat-ayat ini, yaitu bahwa Tuhan mengubah yang buruk menjadi kebaikan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang saat ini sedang dalam pergumulan, masalah ataupun penderitaan, tetaplah setia dalam iman dan pengiringan saudara akan Tuhan Yesus. Tetaplah ikuti Dia dengan sabar, tekun dan bersukacita. Pikullah salib dengan mengingat akan Kristus yang telah dengan rela menanggung salib itu bagi kita semua, supaya kita memperoleh penebusan dari dosa dan keselamatan yang kekal. Percayalah saudara, tangan Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita sesuai dengan janjinya. Manusia dapat mengutuki kita, tapi Tuhan memberkati hidup kita. Dalam Ulangan 23 ayat 5 bagian B tertulis, "Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau." Mari kita bersyukur saudara dan bersuka cita, sebab karya ajaib Tuhan yang hebat, rancangan Tuhan yang baik, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena intervensi dan karyamu dalam hidup kami, yang mengerjakan kebaikan bagi kami. Semua rancangan jahat manusia, bahkan rancangan jahat dari iblis, Tuhan gagalkan, dan situasi kami Tuhan ubahkan menjadi kebaikan dan kemenangan. Kami imani janji firman-Mu ya Tuhan, bahwa yang baiklah yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Sekalipun saat ini ada di antara kami yang sedang dalam pergumulan, dalam masalah yang berat ataupun penderitaan, tapi kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah tinggal diam, tapi Engkau sedang bekerja ya Tuhan, merajut kehidupan kami, menjadikan semuanya indah pada waktu-Mu. Kami percaya akan melihat kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Kami berkemenangan dan mengalami sukacita dan sorak-sorai yang luar biasa di dalam Tuhan. Keadaan kami dipulihkan, jiwa kami disegarkan oleh karena kekuatan-Mu Tuhan, sehingga mulut kami menaikkan puji-pujian kepada-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami semua. Kami percaya yang baik daripada-Mu terjadi dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau serahkan segala aktivitas kami ke dalam pimpinan-Mu. Berikanlah kami hati yang peka terhadap suara dan tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Jadikan kami terang dan garam dimanapun kami berada, dan biarlah hidup kami ini menjadi berkat. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, agar Tuhan Engkau menjamah yang sedang mengalami sakit. Sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Kuatkanlah yang lemah. Berikan semangat baru kepada yang kecewa dan putus asa. Bangkitkan kembali iman mereka. Dan yang sudah menjauh dari Tuhan, tarik mereka kembali untuk hidup benar dan setia kepada-Mu. Dan yang sedang dalam persoalan, kami percaya Tuhan sediakan jalan keluar bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia dan semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah rahmat dan kasih karunia-Mu atas segala bangsa, sehingga setiap orang dapat mengenal-Mu dan mengalami anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amen. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

Shalom sahabat kreatif Pro 2. Renungan pagi ini terambil dari kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-6 ayat 18 bagian B. Firman Tuhan. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Judul renungan di pagi ini, kerendahan hati. Salomo adalah raja Israel yang luar biasa. Namanya begitu termasyur, bukan hanya karena hikmatnya, namun juga karena bukti nyata buah tangannya. Dalam masa kepemimpinan Salomo, membangun bait Allah yang sangat megah, bahkan tidak ada bangunan yang lebih megah daripada bangunan bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Tentu ini menjadi suatu yang membanggakan bagi seorang pemimpin. Tidak heran jika saat ini banyak pemimpin yang berlomba-lomba membangun sesuatu yang megah di masa kepemimpinannya, dengan maksud agar ia dipuji dan menjadi kebanggaan pribadi. Berbeda dengan kebanyakan pemimpin saat ini, mereka berpikir apa yang dibangunnya pada masa kepemimpinannya sebagai suatu kebanggaan atas pencapaiannya. Namun, tidak demikian dengan Salomo. Salomo tetap rendah hati, bahkan ketika ia berdoa, ia berlutut di mezbah yang ia bangun. Dan hal itu ia lakukan di hadapan segenap jemaah Israel. Orang nomor satu bangsa Israel berlutut di hadapan segenap jemaah dan berdoa kepada Tuhan. Ini adalah sebuah wujud nyata kerendahan hati yang luar biasa dari Raja Salomo. Salomo berlutut menggambarkan bagaimana seorang raja memilih merendahkan diri di hadapan Allah dengan tidak mempertahankan tahta megah yang selama ini ia duduki. Bahkan hal itu ia lakukan di hadapan segenap jemaah Israel. Artinya, di hadapan manusia, Salomo tidak menganggap kedudukannya sebagai suatu hal yang layak dibanggakan dan dipertahankan. Ia berkata dalam doanya, "Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini." Kerendahan hati Salomo tidak hanya tercermin dari sikap tubuhnya saat berdoa, namun nyata dalam perkataannya. Kemegahan bait Allah juga mezbah doa yang ia bangun tidak menjadikannya merasa hebat. Sebaliknya, ia merasa bahwa apa yang ia kerjakan belum cukup dan bahkan belum layak untuk Allah. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan saat ini? Apakah sahabat kreatif? Adakah setelah ambil bagian dalam pelayanan ibadah di gereja maupun di persekutuan-persekutuan sekolah ataupun persekutuan kampus sudah menjadikan dada kita terbusung gagah? Kiranya jangan demikian, saudaraku. Salomo menulis dalam Amsalnya demikian, "Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan." Dengan demikian, sahabat kreatif, baiklah kita belajar dari sosok Salomo. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Dari kutipan Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-10. Sahabat kreatif, jangan menjadi sombong atas apa yang kita lakukan, sebab sejatinya hanya Allah yang layak diagungkan dan disembah. Penutup renungan di pagi ini, kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan, terdapat pada Amsal 16 ayatnya yang ke-8.
18. Selamat beraktivitas, sahabat kreatif Pro 2. Tuhan memberkati. Amin.

0: bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
5: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Ji, suaranya macam. Astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus. Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om su janji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
1: Aduh, Ita. Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana tapi Om butuh uang.
0: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
1: Iya Ita, Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
0: Ih asik, kita tanam pohon bersama lagi. Life's a happy
1: thing. Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: beberapa hari ini hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tung mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul. Macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring kah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana. Biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita harus siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan Tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi puncak fenomena iklim El Nino yang akan memicu cuaca panas ekstrim di Indonesia pada Agustus hingga Oktober 2023 dan akan berlanjut hingga awal 2024. Guna mengantisipasi ancaman dan dampak El Nino tahun 2023, pemerintah telah mempersiapkan berbagai langkah mitigasi, terutama dalam hal pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan dengan memastikan ketersediaan air bersih dan pangan pada musim kemarau.

memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap sumber air yang cukup saat memasuki musim kemarau. Untuk mengurangi dampak El Nino, berikut langkah-langkah pencegahan yang tepat. 1. Adanya pemantauan cuaca. 2. Melakukan konservasi air. 3. Diverifikasi tanaman pertanian yang lebih beragam. 4. Manajemen penyakit dan hama bagi tanaman. 5. Penggunaan teknologi dan informasi untuk pemanfaatan teknologi pertanian dan informasi cuaca. 6. Dukungan pemerintah dan lembaga terkait kepada para petani dalam menghadapi dampak El Nino.

101,5 Pro 2 FM, seru itu teman terbaik kamu, disiarkan secara langsung nih dari kawasan Jalan Patimura, teman Pro 2. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Oke, selamat pagi untuk teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas kamu ya teman Pro 2 di pagi hari ini, di pagi yang cerah ini teman Pro 2. Gimana-gimana tidurnya tadi malam? Apakah nyenyak teman Pro 2? Atau kurang nyenyak nih teman Pro 2? Mungkin habis putus cinta? Jangan ya. Oke teman Pro 2, di pagi hari ini kamu ditemenin sama Karida untuk edisi Selasa 8 September 2026, teman Pro 2. Seperti biasa teman Pro 2, pagi-pagi kita akan sarapan pakai informasi. Tujuannya adalah biar kamu gak kudet alias kurang update ya teman Pro 2. Sebenarnya kita sih biar kita gak kudet alias kurang update. Teman Pro 2, kita awali untuk informasi yang pertama. Ada aktivitas vulkanik sejumlah gunung api di Indonesia yang mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan beberapa gunung api ini tercatat mengalami erupsi dalam rentang waktu yang berdekatan, teman Pro 2. Pada Minggu 6 September, teman Pro 2, sejumlah gunung api dilaporkan erupsi. Di antaranya adalah Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda, ada Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Lewotolok di Nusa Tenggara Timur, serta Gunung Ibu di Maluku Utara, teman Pro 2. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui akun Instagramnya, teman Pro 2, menjelaskan bahwa erupsi gunung api bersamaan bukanlah hal yang aneh. Dalam unggahannya, teman Pro 2, Badan Geologi menjelaskan bahwa Indonesia berada di cincin api Pasifik serta memiliki banyak gunung api aktif, teman Pro 2. Badan Geologi kemudian menjelaskan ya bahwa setiap gunung api di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Selain itu, erupsi merupakan aktivitas rutin dari gunung api, namun erupsi tidak selalu dalam skala yang besar. Badan Geologi juga menjelaskan, teman Pro 2, yang terpenting untuk diperhatikan adalah apakah aktivitas gunung ini berubah signifikan dari pola normal sebelumnya. Sementara itu, teman Pro 2, ahli gempa dari Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia mengatakan fenomena erupsi simultan pada sejumlah gunung api tersebut merupakan manifestasi ya dari dinamika tektonik global di kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik, teman Pro 2. Fenomena erupsi simultan pada 4 gunung api Indonesia pada 6 September, teman Pro 2, ini merupakan tektonik global di wilayah Ring of Fire ya. Jadi Indonesia berada di zona konvergensi tektonik yang kompleks, di mana wilayah ini menjadi tempat bertemunya dan menujamnya sejumlah lempeng bumi termasuk Indo-Australia, Pasifik dan juga Filipina di bawah lempeng Eurasia, teman Pro 2. Oke, itu dia teman Pro 2 informasi di mana 4 gunung api yang erupsi bersamaan ya. Apakah ini merupakan tanda bahwa bumi kita semakin tua, teman Pro 2? Ih, sedih banget, takut. Oke, selamat pagi untuk teman Pro 2. Karida masih punya banyak informasi menarik lainnya yang bakalan Karida bagiin ya teman Pro 2 untuk menemani pagi harinya kamu. So, jangan kemana-mana kali ya, di sini aja bareng sama aku di Pro 2 FM, seru teman terbaik kamu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Ja.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek.
3: rri.co.id. Terbaik kamu. Terbaik kamu. Pro 2.

Oke, teman Pro2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro2 FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pro2, masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, khususnya warga distrik Yapen Selatan, kemarin digemparkan ya dengan penemuan sosok mayat pria dewasa di kawasan Jalan Hang Tuah, Bukit Toraja pada Senin kemarin, tepatnya 7 September 2026. Menerima laporan dari masyarakat sekitar pukul 5:40 waktu Indonesia Timur, teman Pro2, personel Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT bersama dengan tim piket Satuan Reserse Kriminal Polres Yapen ini langsung bergerak nih menuju lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Kasat Reskrim Polres Kepulauan Yapen AKP Laurentius M. Wayne, STKSIK, ini menyampaikan teman Pro2 bahwa setibanya di lokasi, petugas melakukan pemeriksaan awal nih dan memastikan korban telah meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Serui untuk menjalani proses identifikasi serta pemeriksaan lebih lanjut. Proses identifikasi juga turut dilakukan oleh anggota Satreskrim dan SPKT bersama dengan petugas rumah sakit. Pemeriksaan medis dilakukan oleh dokter forensik RSUD Serui Dr. Anton G. Funataba, SPFM. Dan dari pemeriksaan awal, teman Pro2 ditemukan sejumlah luka yang diduga akibat benda tumpul pada bagian kepala korban, termasuk pada bagian pipi sisi kiri dan pipi sisi kanan dan kiri kepalanya, teman Pro2. Setelah proses identifikasi awal dilakukan, pihak kepolisian kemudian menghubungi keluarga korban untuk datang ke kamar jenazah. Kepada keluarga, polisi menyampaikan informasi awal terkait penemuan korban serta tahapan penanganan yang telah dilakukan. Pihak Satreskrim Yapen juga memberikan pemahaman ya, teman Pro2, kepada keluarga agar proses penanganan jenazah dan penyelidikan bisa berjalan dengan sesuai prosedur, serta meminta pihak keluarga tidak mengambil tindakan lain yang bisa mengganggu proses penyelidikan. Jadi teman Pro2, dari hasil penanganan awal, kepolisian ini telah membuat laporan polisi ya sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap penyebab kematian korban, termasuk memastikan apakah terdapat unsur kekerasan dalam peristiwa tersebut atau tidak, teman Pro2. Pihak kepolisian menyebutkan berdasarkan hasil olah TKP, teman Pro2, dan identifikasi awal, identitas korban diketahui berinisial TW berusia 39 tahun dan berdomisili di distrik Anatore. Hingga saat ini tim Satreskrim Yapen sendiri, teman Pro2, masih melakukan penyelidikan ya terhadap sejumlah pihak yang dianggap mengetahui maupun memiliki keterikatan dengan peristiwa tersebut. Kepolisian juga masih menunggu laporan resmi dari pihak keluarga sebagai bagian dari proses penanganan perkara, juga penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap secara terang penyebab serta kronologi kematian korban. Sementara hasil pemeriksaan dokter forensik dan proses penyelidikan kepolisian ini akan menjadi dasar hukum untuk menentukan langkah hukum selanjutnya, teman Pro2. Oke, itu dia teman Pro2, satu informasi di mana Satreskrim Yapen yang gerak cepat menangani penemuan mayat pria dewasa di Bukit Toraja. Informasi ini bisa kamu akses lengkapnya, teman Pro2, hanya di laman rri.co.id. Oke, selamat pagi untuk kamu teman Pro2. Buat kamu yang lagi di jalan, harap berhati-hati, tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya teman Pro2, jangan main nyelonong-nyelonong aja, takutnya nanti kamu kenapa-napa. Oke, kita jeda, stay tune teman Pro2 on Pro2 Serui, teman terbaik kamu.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
6: Ini dek, kembaliannya.
7: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
6: 2.000 ya dek.
8: Kamu kan ngambilnya 5.
7: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
5: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
9: Oh, no.
5: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujung.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.

Pendengar, berikut tips mencegah korban yang diakibatkan oleh hujan deras. Hujan deras merupakan penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor. Saat musim hujan, wilayah di Indonesia memiliki ancaman yang tinggi terhadap banjir dan tanah longsor. Banjir biasanya disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan kerugian material dan korban jiwa. Berikut tips mitigasi bencana saat musim hujan. Pertama, melakukan pengenalan dan pemantauan resiko bencana banjir dan tanah longsor. Meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat yang tinggal di lereng tanah yang mudah longsor. Kedua, meningkatkan edukasi budaya sadar tentang bencana banjir dan tanah longsor agar lebih siap dan siaga saat menghadapi banjir dan tanah longsor. Ketiga, mengenali penyebab banjir dan tanah longsor agar bisa lebih siaga saat musim hujan. Keempat, melakukan pemantauan terhadap sumber daya air secara maksimal. Kelima, pengelolaan perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Keenam, memantau informasi resmi dari lembaga berwenang seperti BMKG, televisi, dan radio. Demikian tips saat menghadapi musim hujan.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan sabuk kendaraan.
1: Benar kata Bapak, ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kakakmu, Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap kaya, meski namanya

0: Kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Halah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain nak? Kok bisa?
0: Wah, habis pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja pak. Nanti aku ajarin bapak ya.
3: Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diversifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama